0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi itu artinya kamu mendengarkan suara aku yang tidak merdu-merdu amat ya. Karena kalau suara aku merdu jadi penyanyi, gak jadi penyiar radio ya. Oke, ngembul di suara seru sampai dengan jam 9 pagi buat hari ini, hari Kamis. Selamat pagi buat kamu yang manis-manis. Selamat pagi juga buat kamu yang udah berpenampilan klimis. Ya, hari Kamis, ayo kita tinggalkan pesimis. Dan yang paling penting hari Kamis, mari kita optimis. 13 Agustus 2026 ya. Dan aku akan inget-ingetin terus ya, gak akan bosan-bosannya buat kamu selalu hati-hati di perjalanan ya, dalam berkendara, beraktivitas juga. Jangan lupa cek-recek dulu ya segala barang-barang yang bakal kamu bawa hari ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan, gak lucu ya. Kalau rumah kamu jauh dari tempat aktivitas ya, udah di tengah jalan balik lagi, bolak-balik repot jadinya ya. Sama nih kayak aku nih sahabat suara, ada yang bikin aku sedikit-sedikit kesel ya pagi hari ini. Gara-gara tadi pas aku cuci muka, terus kalau pas kacamata kan ya, pas aku mau ambil kacamata kok kayak beda ya, terus aku bawa pegang lah gitu kan, kok agak enteng. Ternyata aku salah bawa kacamata ya. Jadi gini-gini, kacamata aku tuh ada dua sahabat suara ya. Sebenarnya satu untuk keluar, satu untuk di rumah. Kalau yang satu untuk keluar itu benar-benar yang ada pokoknya yang bukan cuma sekedar minus doang lah, intinya begitu ya. Kalau yang di rumah itu cuma yang sekedar minus doang ya, beli ala-ala di e-commerce lah gitu sahabat suara ya. Nah, jadi memang tadi pagi sih ketika aku menuju mandi memang pakai kacamata yang di rumah gitu. Kebawa keluar, astagfirullahaladzim. Pantes tadi kok bawa kendaraan agak beda ya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, mau diapain lagi, gak apa-apa lah ya. Daripada aku gak pakai kacamata, susah tambah gak kelihatan tuh ya muka-muka orang ya. On air pun juga gak kelihatan nih tulisan-tulisan di layar komputer. Astagfirullahaladzim ya. Ya it's okay lah sahabat suara ya. Makanya aku ingetin kamu untuk cek-cek lagi barang-barang yang harus dibawa, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan, atau juga jangan sampai tertuker juga sahabat suara ya. Yes, jangan lupa juga buat dengerin siaran ini selain di frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi bisa dengerinnya di mana aja dan juga kapan aja ya. Langsung aku buka dengan 3 lagu yang sudah ya dipersiapkan, yang insya Allah bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Jadi perjalanan kamu juga happy-happy aja tuh. Yang pertama dari Bas dengan Sebelah Hati.

Mas Batam dengan 9 tahun. Waduh, emang ada yang pacaran sampai 9 tahun? Ya pasti ada lah ya. Cuma kebangetan udah 9 tahun. Gak jadi ya Allah. Mumet banget toh.

0: Secara full aku puterin berturut-turut ya. Ini ada Ribas Sebelah Hati, Keras Batam 9 Tahun, dan juga Nav Kau Masih Kekasihku sebagai pembuka aku. Okan Kemulsian pagi hari di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi saja. Gak bisa lebih ya. Kalau lebih, bayarannya juga lebih tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Dan aku baru aja memulai siaran hari ini ya. Udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Riba Sebelah Hati, Crash Bottom dengan 9 Tahun, dan juga barusan kamu dengerin ada Naf dengan Kau Masih Kekasihku. Dan aku lagi live TikTok nih sahabat suara, di akun pribadi aku sendiri. Jadi kalau mau nongol-nongol boleh lah ya. Mau kirim-kirim salam, mau sharing-sharing, cerita-cerita juga boleh ya. Anyway, 4 hari lagi nih sahabat suara, kita akan merayakan ke-81 tahun ya HUT Republik Indonesia nih ya. Jadi kira-kira gimana persiapannya? Aku yakin sudah mulai nih ya lomba-lomba, karena aku lihat di status-status WA teman aku ya, ada di kantornya udah mulai lomba-lomba nih sahabat suara, macam-macam. Ada yang gerak jalan, ada yang lomba ini, lomba itu, segala macam untuk memeriahkan 17 Agustus nanti gitu ya. Dari sekarang lomba-lombanya nih sahabat suara. Nah, kalau di kampung kamu gimana, atau di komplek kamu gimana nih ya? Apakah sudah mulai dipasang bendera, atau mulai dipasang umbul-umbul ya, dan yang lain-lainnya? Atau biasanya itu ada bendera merah putih yang kecil-kecil, terus dipakein kayak benang, digantung di antara tiang ke tiang. Udah adakah belum? Kalau di tempat aku nih sahabat suara, di lorong rumah aku ya, lorong kecil rumah aku ya, itu cuma ada beberapa rumah doang yang pasang bendera merah putih ya. Nah, di rumah aku belum. Di rumah aku belum sahabat suara. Jangan ditiru ya, tapi ya gak tahu. Tapi positive thinkingnya adalah mungkin nanti ya, bisa jadi besok atau hari ini mau dipasang ya kan. Biasanya kan begitu gak sih, orang Indonesia tuh sering banget kayak ngaret aja gitu. Saking santainya gitu kan ya. Tapi kalau di jalan depan sebelum masuk lorong itu udah cukup rame lah dipasang. Tadi aku bilang ada bendera kecil-kecil, dipakein benang digantung dari tiang ke tiang. Ada bendera-benderaan juga segala macam untuk memeriahkan kayak gitu ya. Ya silakan-silakan aja sahabat suara memeriahkan versi kamu. Atau di kantor sudah mulai dipasang dekor-dekor merah putih juga ya. Dan juga mungkin bisa jadi ada yang sudah keliling-keliling buat Pak RT-Pak RT setempat ya. Yang keliling-keliling di kampungnya atau di tempatnya atau di kompleknya untuk mengingatkan masyarakat untuk masang bendera merah putih. Jadi kayak hari Selasa kemarin sahabat suara, aku ingat banget ya. Jadi aku lagi di tokonya Joni, teman aku ya, eksiaran kita itu. Jadi di tokonya tuh pelangi dekor sahabat suara ya. Jadi sebelum masjid Abiasan di sebelah kiri, aku lagi tempat Joni ya. Terus tiba-tiba ada yang ini datang nih, bawa bapak udah tua gitu. Terus aku bilang, "Bro," gitu kan, "John, itu siapa tuh?" gitu kan. Ternyata itu Pak RT sahabat suara, ngingetin buat pasang bendera merah putih kayak gitu ya. Makanya ya boleh, silakan pasang-pasang aja ya. Nah, tapi ngomongin soal memasang bendera merah putih juga ya, aku nggak tahu sekarang-sekarang ini kalau lihat di media sosial begitu banyaknya netizen-netizen Indonesia yang sepertinya nih ya nggak terlalu antusias untuk merayakan 17 Agustus. Aku nggak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti itu hak kamu, terserah kamu juga gitu kan ya. Mau pasang bendera atau nggak segala macam terserah gitu ya. Dan ini sempat rame juga di media sosial kemarin nih sahabat suara, ini ada di Bogor. Mungkin kamu udah lihat lah ya videonya ya. Jadi yang menunjukkan di mana ada tukang cukur yang diduga dipaksa pasang bendera merah putih, tapi dia nggak mau. Ya, dijawab dengan alasan yang mungkin sebenarnya bisa jadi benar sebenarnya, tapi nggak tahu juga sahabat suara ya. Jadi kalau aku baca berita lengkapnya di kompas.com, beredar di media sosial yang tadi aku bilang ya, memperlihatkan seorang tukang cukur sekali lagi di wilayah Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, yang diduga diintimidasi soal pemasangan bendera merah putih ya untuk menyambut HUT kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun ya. Sebenarnya sih memang sudah ada sebaran-sebaran ya. Bahkan tadi aku bilang Pak RT di rumah kita pun juga mengingatkan kita, menyarankan kita untuk memasang bendera merah putih gitu kan ya. Jadi dalam video yang beredar terlihat tukang cukur ini dihampiri sama pihak kecamatan ya, dan ada seorang pria juga dipakai rambutnya ya. Yang tukang cukur ini ya lagi nyukur pelanggannya lah gitu, lagi kerja gitu ya, diminta untuk segera memasang bendera merah putih ya. Kemudian ada seorang pria yang ikut dalam rombongan pihak kecamatan setempat ini ya, mengambil video sambil nanya dengan alasannya kenapa belum pasang bendera merah putih dengan nada yang tinggi gitu ya. Terus dijawab sama tukang cukurnya, kata siapa kita udah merdeka, kayak gitu ya. Nah, jadi yang merekam itu juga sambil tetap mencecar tukang cukurnya yang sedang bekerja ini, mempertanyakan maksud dari itu ya. Dan ternyata setelah dikonfirmasi ke tukang cukur, emang bener video yang beredar tuh seperti itu, kayak gitu. Dan ya intinya sih sekali lagi, video yang beredar adalah rombongan dari pihak kecamatan datang sambil mempertanyakan kenapa belum dipasang nih bendera merah putih, kayak gitu, di tempat pangkas rambutnya, tempat dia bekerja. Begitu ya. Ya intinya sih sebenarnya wajar aja sih, gak sih, kalau kita kan lagi nyukur ya. Kenapa gak dibilang aja nanti kalau udah selesai cukur dibantu pasang bendera merah putih ya, misalnya gitu. Mungkin dia mumet kali ya, udah mikirin lagi nyukur tipe apa, guntingnya jangan sampai salah segala macam, kali ya gitu kan. Astaga. Tapi di video beredar tuh juga macam-macam ya. Ada kata-kata bilang ada bilang nggak sanggup beli lah segala macem lah. Ya pokoknya ya namanya emosi lah sahabat suara ya, kayak gitu. Pokoknya ditanyain terus kenapa belum pasang bendera segala macem ya. Ya tadi akhirnya si tukang cukur bener kesel karena pecah konsentrasi dia pas lagi cukur. Itu kan tadi makanya aku bilang kan. Astaga. Tapi ya balik lagi. Yang rame itu adalah ketika tukang cukur ini ngomong, ya kata siapa Indonesia belum sudah merdeka, kayak gitu. Belum merdeka kita ini, kayak gitu ya. Cuma akhirnya ya ujung-ujungnya minta maaf sih yang tukang cukur ini. Videonya pun juga udah ada permintaan maafnya. Tapi emang baik lagi katanya sih ini salah paham aja, kayak gitu ya. Karena maksud dari tukang cukurnya adalah, iya kan ini lagi kerja gitu. Jadi jangan diganggu, ya nanti dipasang. Mungkin maksudnya begitu sahabat suara ya. Iyalah, orang tukang cukur tuh kan fokus ya. Itu tukang cukur tuh ya, kalau salah dikit aja tuh rambut gak balik lagi. Mohon maaf nih. Toka-toka tuh kepala ya. Astaga. Jadi ya begitu ya. Mungkin untuk yang menyarankan baik itu dari pihak siapapun ya, mungkin mau menyarankan atau mengingatkan pasang bendera merah putih ya dengan cara baik-baik. Kita pun juga yang diingetin juga responnya dengan baik-baik juga sahabat suara ya. Masa iya mau 17-an ribut-ribut? Harusnya kan kita bersatu coy, merayakan kemerdekaan Indonesia ya kan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: etik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Isorobol emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya lagi beberapa hari belakangan ini lagi sering diskusi sama keluarga, bukan ngomongin soal masa depan kamu ya, bukan ngomongin soal pacar kamu, enggak. Tapi lagi ngomongin soal kira-kira di rumah mau pasang wifi apa nih ya, biar ya yang pasti pengen pasangnya yang gak ribet, yang gak mahal juga, terjangkau lah gitu ya. Nah tenang, buat sahabat suara juga yang mengalami hal yang sama kayak tadi, pengen pasang wifi di rumah tapi gak mahal, yang gak ribet, yang pengen terjangkau juga, ini dia pasang IndiHome aja ya. Yang pasti harga berlangganannya murah banget buat kamu, langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps. Itu bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi ayo pasang IndiHome sekarang, informasi berlangganan kamu bisa langsung cek ke tcel.id/daftar IndiHome atau bisa datang ke Grapari terdekat. Pastinya pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan juga anti lag buat keluarga bisa internetan kapan aja. Dan kalau pengen informasi lebih lengkap atau soal promo menarik lainnya di Telkomsel, bisa kamu dapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang sepertinya ada rencana nih ya, lagi cari tiket buat liburan, entah long weekend minggu ini ya, atau buat bisnis trip nantinya, coba deh cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung dengan cara lewat aplikasi CityLink atau juga di citylink.co.id. Dan caranya itu mudah banget, itu adalah pilih waktu penerbangan, kemudian juga tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman, pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai terlewatkan. Dan diingetin juga nih, sebelum beli tiket, pastiin juga kamu udah login sebagai Link Miles member. Dan kamu juga bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung pastinya. Jadi ayo aku ajak kamu buat langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Dan kalau pengen tahu info menarik atau juga soal-soal promo lainnya dari CityLink ya, jangan lupa untuk follow media sosial di Instagram ya. Cek juga di @citylink. Sekali lagi, boleh follow dan cek di Instagram @citylink.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isura Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku kan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin terbaru dari Roni Parulian dengan Februari ya. Aku masih live TikTok di akun pribadi aku ya. Selamat pagi buat Doni sama Biti Zura yang pada ngobrol, ngomongin soal Biti Zura tadi nanya, emang benar Kak kalau Silent Seven bakal konser di Palembang? Terus aku bilang lah, sesuai dengan aku yang lihat di media sosial ya, pada nge-spill, yes, katanya 16 Januari 2027 tuh sahabat suara, Silent Seven mau konser di Palembang ya, ada sebuah acara dan bakal ada musisi lainnya juga gitu. Terus Doni ini komen, ternyata dia katanya satu RT sama sekampung sama Duta, katanya begitu. Jadi cerita tuh dia di TikTok ya. Kalau misalnya ada acara kampung Duta nyanyi, apalagi tadi sempat pernah satu masjid juga, segala macam, seseru itu ya. Iya, katanya, oh kami manggilnya Mas Duta, katanya gitu. Seru. Kalau di sini ya, oke. Enak ya Doni ya, ketemu kayak orang, karena dia, Doni cerita udah kayak biasa aja, karena udah membaur gitu kan ya. Ya, kalau aku juga ada tuh, yaitu di apa, di dekat rumahku, Duta Hotel tapi. Bukan Duta Silent Seven ya. Iya. Seru itulah cerita-ceritanya sahabat suara ya. Anyway, ya harusnya sih memang kalau udah cerita-cerita bareng teman-teman terutama ya, harusnya happy-happy aja ya, enggak sih, jangan sampai cerita-cerita malah ujung-ujungnya nanti ada yang tersinggung, terus jadi ngejokes, kesel, alhasil ya jadinya nanti membuat dia tersakiti, malah menyebabkan dan melakukan hal tidak diinginkan nih sahabat suara ya, bahkan merugikan. Nah, ini dia yang terjadi kemarin beritanya, dan jujur aku kaget banget sih ya. Mungkin kamu udah lihat juga di media sosial, tapi ini aku mencoba untuk memberikan secara beritanya nih ya. Aku dapetin dari kumparan.com, dan harapannya adalah dengan aku kasih informasi ini, kita lebih evaluasi diri ya, kalau pada akhirnya juga ngejokes it's okay, bercanda sama teman it's okay, tapi balik lagi kita gak tahu apa yang terjadi sama teman kita. Kadang-kadang moodnya jelek, ya bisa saja tersinggung. Ya namanya juga kita manusia biasa sahabat suara ya. Mungkin dia lelah, mumet, mungkin dia gak terima ujungnya dijadiin jokes terus. Terus menurut aku nih ya, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kita menganggap karena jokes itu lucu, diterusin tuh berkali-kali, padahal gak lucu atau berlebihan juga gak bagus sahabat suara ya. Jadi ini beritanya adalah, kesal fotonya diolok-olok dibuat stiker, ada pegawai Diskominfo, Kukar ya, itu bakar ruang rapat. Nah lo, ya. Nah ini gimana ceritanya? Sekali lagi aku dapetin dari kumparan.com. Seorang pegawai Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara ya, Kyai Kukar, itu akhirnya diamankan kepolisian karena tadi diduga membakar ruang rapat di kantornya gitu. Dan udah dilakukan penyelidikan, udah ditahan juga ya, bahkan sudah dikonfirmasi juga ke orang yang bekerja di sana gitu ya. Ini dikonfirmasi sama Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Elnat Splendita Wafik Gemilang ya. Jadi ceritanya yang melakukan ini itu adalah bertugas sebagai operator call center ya di Diskominfo Kukar gitu ya. Dari hasil pemeriksaan awal, aksi ini diduga dipicu adanya persoalan antara yang membakar ini dengan teman-teman kerjanya atau rekan kerjanya ya. Dan katanya memang si yang melakukan ini kesel karena sering banget dijadiin bahan olokan sama teman-teman kerjanya ya. Bahkan disebut beberapa kali di foto, kemudian foto itu di-share ke grup chat, astagfirullah, di grup WhatsApp ya, dan dijadiin bahan candaan sampai dibuat jadi stiker. Nah lo, wajar sebenarnya kalau ada aturan dibuat stiker juga sebenarnya ada masuk kategori not good ya sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi motifnya adalah kesel dengan lingkungan yang ada di sekitarnya itu, kayak gitu. Iya ya, iyalah ada masuk akal lah. Karena ya tadi aku bilang berkali-kali lo terjadi di foto, terus masukin grup WA atau grup apapun lah ya, dijadiin olokan, dijadiin stiker lagi. Mana stikernya lagi? Banyak lagi tulisannya misalnya gitu kan ya. Dan sebelum aksi pembakaran terjadi, ternyata yang melakukan ini juga sudah menyiapkan bensin. Dan kepolisian di sana menyebut pelaku membeli bensin 30-40 ribu rupiah.
Persiapan ini juga diduga dilakukan di Selasa kemarin, 11 Agustus 2026, pagi sekitar jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi waktu setempat ya. Tapi balik lagi nih, kepolisian juga masih mendalami waktu dan kronologi secara rinci karena memang sejauh berita ini diturunkan juga sahabat suara pemeriksaannya masih berlangsung kayak gitu ya. Pemeriksaannya masih berlangsung kayak gitu ya. Tapi untungnya memang ketika

0: Sekali lagi, ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian ini ya, dan untuk memastikan kembali seperti apa, kayak gitu ya. Dan ya, poinnya adalah balik lagi sahabat suara ya, kalau memang seperti itu, please ya, ya mengolok-olok tuh secukupnya aja. Ngejokes yang sama juga nggak boleh, jangan terulang lagi ya. Dan ini juga kita nggak tahu apa yang terjadi dengan teman kita gitu, jadi secukupnya aja lah ya. Atau kalau emang kamu nggak deket-deket banget, nah ini ya, ini juga sama nih sahabat suara, poinnya adalah kalau kamu nggak deket-deket banget ya, nah ini secukupnya aja gitu loh. Kecuali kalau emang udah deket banget, yang kalau saling lirik udah saling ketawa, nah itu beda cerita sahabat suara ya, begitu. Dan jangan lupa juga kalau udah terlalu berlebihan, kalau kamu udah ngerasa, minta maaf juga gitu ya. Karena baik lagi kita nggak tahu apa yang dipikiran orang sahabat suara, mungkin dia selama ini diem aja ngegondok nahan, itu yang terjadi. Jadi please ya, ini buat ngingetin sesama-sama kita juga ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Aku pengen kasih informasi ke kamu, kalau ini ada spesial Semarang ulang tahun Alfa Midi yang ke-19 tahun. Ada program promo double surprise khusus member Alfa Midi. Jadi belanja minimal Rp100.000. Dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi. Dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta. Dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi makanya ayo gak rugi dong ya, kalau misalnya kamu udah jadi member Alfa Midi. Tapi yang belum jadi member Alfa Midi, buruan jadi member Alfa Midi ya. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Jadi ayo belanja sekarang dan raih kesempatan dan surprise dari Alfa Midi. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan aku masih live TikTok juga, sahabat suara. Halo buat Gegep, BT Zero, ada Devira juga. Siapa lagi tadi ya? Thank you. Ada Pecah Utak juga ya. Kok gak ramai ya, Okan ini bintang satu deh. Emang ojol, mohon maaf ya. Gegep ini ya, ada siapa lagi, masih banyak lagi ya. Anyway, sahabat suara, kamu ada rencana mau hangout? Mau nongkrong sama teman kamu nih ya hari ini, mau ketemu. Karena udah lama gak ketemu, atau mumet juga kerja terus ya, jadi pengen nongkrong di luar, ya silakan aja, tapi jangan jam kerja ya. Kalau jam kerja, ya kerja. Kalau jam udah balik, baru boleh nih sahabat suara ya. Tapi emang benar ya, kadang-kadang kalau udah ngumpul atau ngobrol sama teman, seru aja bahasannya, ada aja yang dibahas ya. Berawal dari bahas kerjaan, ujung-ujungnya gosip, ya gak sih? Sama nih kayak Gegep ini, kayak gitu juga tuh. Nih Gegep ini ya sahabat suara, sama tuh ya. Gegep ini juga orangnya hobi banget tuh bergosip dia ya. Iya. Padahal ngebahas yang lain ya, gosip ujung-ujungnya. Sama ngobrol sama teman ada satu lagi, Wilman juga sama tuh ya, ujungnya ngegosip lagi, astagfirullahaladzim ya. Tapi nah ini sahabat suara, fun fact ya, ini jujur ya, ini aku jujur ya, fun fact ya. Aku tuh adalah orang yang sering banget dapat cerita-cerita dari orang lain ya, tanpa aku minta ceritain. Ngerti gak sih? Nge ya. Jadi aku sering banget dapat informasi-informasi dari sana sini. Bahkan aku tuh kadang-kadang menjadi orang pertama atau orang di awal yang sering banget dapat informasi itu. Atau bisa jadi juga hal-hal yang dibicarakan sama orang-orang sekitar aku itu terjadi depan mata aku, sahabat suara ya. Jadi aku tuh adalah sumber informasinya gitu, kurang lebih ya. Karena mengalami itu. Nah masalahnya adalah kadang-kadang tuh informasi udah aku save ya, udah aku simpen banget ya, masih juga kesebar. Kadang-kadang si pembuat informasinya itu yang menyebarkan cerita, aku udah nge-save ya, karena gak mau cerita-cerita sahabat suara ya, astaga. Nah tapi kalau kamu punya teman yang memang seperti itu, yang memang menjadi yang menjadi sumber informasi gosip, udah bergibah ya. Bukan bergibah, salah, mereview kelakuan orang ya. Kamu harusnya patut bersyukur, tapi ini sebenarnya jadi bagus juga nih. Hey, buat kamu yang sering banget jadi sumber informasi gibah ya. Aku sarankan kamu bisa mengikuti jejak yang satu ini. Jadi dengan kamu menjadi seorang penggibah, kamu bisa dapat cuan nih ya. Bisa kaya. Wah, ini kayaknya aku perlu ikutin sih ya. Jadi kalau misalnya ada teman aku kayak Wilman, kayak Gegep, kayak siapa misalnya Agatha, kayak kru-kru Pal TV ya. Misalnya pengen dapat informasi dari aku, harus bayar dulu. Satu informasi benar Rp50.000. Wah, cuan sih, fix sih. Jadi ini sahabat suara, aku baca dari wallipop.detik.com. Jadi hobi bergibah, bergosip itu bisa menghasilkan uang, ya. Bukan jadi presenter gosip, enggak, tapi yang menjadi informasi gosipnya. Ini dibuktikan oleh ada perempuan asal Kolombia berumur 67 tahun, namanya adalah Miriam, yang ngakunya berhasil mengubah kesukaannya mencari tahu kabar tetangga itu menjadi sumber penghasilan. Tuh, bayangin. Ya Allah, ini hobi kan mancing, dengerin musik, masak, apa. Ini adalah hobinya cari tahu kabar tetangga, ya. Itu menjadi sumber penghasilan. Jadi Miriam ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang chismosa profesional, atau dalam bahasa Spanyol ya, istilah itu adalah perempuan yang suka bergosip gitu ya. Dan tadi ya, poinnya adalah Miriam ini tidak membicarakan kabar tetangga sekadar ngomong doang, tapi jadi bisnis ya. Jadi caranya adalah Miriam ini sering banget ya duduk di depan rumah buat mengamati sekaligus mendengarkan berbagai percakapan di lingkungan sekitar. Dari situlah berbagai cerita tentang tetangga dia kumpulin. Oh, sama nih. Jujur ya sahabat suara, aku juga orangnya adalah pemantau, jujur ya. Makanya aku suka banget nongkrong sendirian di coffee shop. Itu bukan karena sekedar sendirian doang, tapi memantau perilaku orang-orang. Jujur ini, jujur ya, gitu ya. Dan kadang-kadang aku jadiin siaran sih. Kadang-kadang jadiin bahan cerita juga gitu ya. Nah, si Miriam ini akhirnya ketika dia duduk udah dapat kabar dari tetangga-tetangga, dia catet di bukunya itu ya, menuliskan informasi yang didengerin sama dia. Dan akhirnya memang ya kadang-kadang suka lupa tuh sahabat suara, makanya ditulis buat mengingat cerita dengan lebih akurat ya. Bahkan yang luar biasanya, Miriam juga punya kemampuan untuk tetap memperhatikan percakapan orang walaupun lagi berbicara dengan seseorang. Keren. Walaupun dia lagi ngomong sama orang, tapi kupingnya denger yang lain juga tetap bisa. Makanya dia dijuluki ratu gosip di lingkungan tempat dia. Gak main-main coy. Gosip-gosip yang dijual sama Miriam ini harganya beragam. Ya, untuk gosip yang dianggap biasa, ya paling cuma, wih, tau gak kau, ayu itu nih, gelabeng ini, sampah ini, nah misalnya gitu kan. Itu paling tarifnya cuma 5.000 sampai 10.000 peso Kolombia atau sekitar 28.000 sampai 56.000 rupiah. Wah, lumayan coy, gosip biasa loh itu ya. Tapi kalau semakin menarik atau sensitif informasi yang dimiliki, semakin tinggi juga nilai yang harus dibayar kalau seseorang pengen tahu ya. Gitu. Jadi dia pernah menangani gosip termahal, yaitu adalah 700.000 peso Kolombia atau sekitar 3,9 juta rupiah. Tetapi, nah ini lucunya nih sahabat suara, ini pun bisa menjadi duit penutup gosip. Jadi bisa mengeluarkan gosip atau bisa menutup gosip, asalkan bayar. Jadi batuk lagi. Jadi si Miriam ini pernah mendapatkan orderan untuk merahasiakan informasi atau gosip dari seorang yang lain, ya, soal isu perselingkuhan. Ini serius ini ada yang ngasih informasi ya. Tapi si Miriam ini tahu, akhirnya disuruh tutup mulut sama si pelaku. Dibayar 3,9 juta ya. Pokoknya Miriam ini tidak hanya mengandalkan cerita dari mulut ke mulut, tapi juga ngumpulin bukti pendukung untuk menyampaikannya. Ini keren sih, jujur ya. Jadi dia menyampaikan gibahan, menyampaikan gosip, tapi dia ada fakta-fakta yang lain dengan data-data yang menarik. Mencak detektif Conan berarti dia ini ya, sahabat suara ya. Tapi memang ditegaskan sekali lagi, walaupun memang dia si ratu gosip ya, atau si ratu gibah, Miriam ini tetap menegaskan kalau dia tidak mau menyebarkan informasi tanpa bukti. Nah, ini bagus nih. Ini bagus, jadi tidak hoax ya. Makanya sebagai salah satu alasan kenapa banyak orang-orang yang gosip sama dia atau percaya informasi dia, ya tadi, karena dia memberikan ada fakta-faktanya juga. Kayak gitu, wow, luar biasa. Dan tahu nggak, nah ini yang gongnya nih. Dari dia hasil jualan gosip, dia udah beli 2 rumah. Ya Allah, 2 rumah coy. Wah. Kacau bet, belum lagi ya. Dia juga nabung kecelengan besar duit-duit hasil dia gosip ini, sahabat suara. Wah, gak bisa nih. Gak bisa nih ya. Ayo, yang hobi bergosip ya. Ayo kita berkumpul, kita rapatkan barisan, kita jadiin bisnis. Gimana nih? Dasar ya otak cuan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang mau belanja, ini aku sarankan belanja di Alfamidi aja karena banyak banget promonya. Salah satunya adalah promo di mana Alfamidi lagi ada spesial Semarak ulang tahun yang ke-19. Jadi ada program promo double surprise. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cutthroat, daily fresh juice, minuman makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000. Dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi makanya ayo jadi member Alfamidi, dan informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Jadi ayo belanja dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngebul siaran di suara seluruh. Dan aku masih live TikTok. Aku mau nyapa-nyapa dulu yang lagi nongol. Halo Rie. Ada Betty Zero juga masih. Kemudian ada Gegep tadi ya. Kemudian ada Willy Baswara. Katanya Bang Okan, salam dari Linggau. Sehat-sehat buat orang-orang Linggau ya. Kemudian juga ada Nanda tadi, Nanda. Iya, Nanda ini adiknya Gegep ya. Gegep ini ayunya Nanda. Terus ada siapa lagi nih? Seru banget pada komen-komen di sini. Ada siapa lagi? Bentar. Oke, halo Bunga, terima kasih Bunga udah kasih gift-nya ya, jari hati. BT Zero masih ada. Oke. Fuget, halo Fuget, katanya selamat lagi Bang Okan, udah lama enggak mampir ke sini, infokan es kacang merah enak. Kalau es kacang merah mutaku yang murah dan enak, ya ini mutaku ya sobat suara. Itu adalah di depan Metodis berapa sih? Lupa aku. Metodis 2 ya kalau enggak salah, yang dekat itu tuh, dekat Linda, dekat Linda kosmetik. Yang maju dikit tuh ada sekolah kan, Metodis 2 ya kalau enggak salah ya. Aku lupa lagi. Pokoknya di depannya ada lorong kecil yang nembusnya itu belakang Central Pavilion tuh sobat suara. Ya, atau Ibis juga gitu ya. Jadi di situ ada apa yang panggang, ada es campur, ada model, ada es campur lagi, ada gado-gado, terus di ujungnya ada mie celor. Ya, ingat banget aku. Nah itu yang di samping yang panggang itu menurut aku endul sih. Es kacang merahnya enak, bahkan harganya di bawah 10.000, lembut kacangnya. Pokoknya worth it lah jujur ya. Ini kalau misalnya mau kesana juga boleh. Dan yang bikin enak adalah karena di situ ada yang panggang, ada model segala macam, jadi bisa ambil makan yang lain juga gitu. Oke, Nanda yang mau request apa Nanda? Terus apa lagi nih? Lani, Sof, Editia Sofia. Oh banyak request. Nan, saran aku beli MP3 aja Nan. Atau denger Spotify aja ya. Iya. Coba Gap, sebagai Ayu ada apa? Kenapa tuh kok Nanda requestnya pada sedih-sedih? Halo Fuget, Felicia, masalahnya ada enggak Bang? Kalau enggak salah ada deh, itu kan baru kan? Bentar, ini aku ijakan yang di live TikTok dulu ya sobat suara ya. Ada. Felicia masalahnya ada. Apa tadi? Adita Sofian. Coba Gap, sebagai Ayu bantu adeknya itu. Kenapa kayak saat sedih? Kak jangan masing-masing, memang enak lah gitu. tapi benar sih. Aku sempat lihat di threads nih sobat suara ya. Jadi normalisasi, kalau ada orang ngupdate lagu atau dengerin lagu atau ngupdate ya apapun lah ya, dia itu bukan berarti lagi galau atau lagi sedih atau lagi relate sama lagu. Enggak, cuma karena lagunya bagus gitu. Jadi misalnya kayak dia lagi denger, ini contoh ya, kayak aku misalnya lagi ngupdate di apa sih namanya kalau di Instagram tuh yang ini notes ya. Misalnya aku lagi ngupdate tuh Cici Paramida, Candu Asmara. Nah, emang aku suka lagu itu dan bagus menurut aku sobat suara kayak gitu. Bukan karena mau dangdutan begitu. Ya pengen sih dangdutan ya. Oke. Kata Gege puter kelak kak. Turuti kendak adik aku. Kalian tuh ribut terus. Mohon maaf. Kemarin Nanda aku ketemu sama Ayukmu ini Gege. Waktu minggu lalu. Tapi Ayukmu ini banyak ingkar janji. Kemarin harusnya ketemu gak jadi. Thank you ya BT Zero. Terima kasih udah nongol. Halo. Buat. Aduh ini gak ada nama nih. Ada ku 8 jam. Kue 8 jam. Oke, katanya Jalan Rupit di seberang Metodis. Betul, Jalan Rupit seberang Metodis 2. Iya. Tiara, halo Tiara, grup LTP nih. Iya, makasih ya. Iya, betul. Nah, kebetulan sobat suara, aku adalah orang yang setiap tidur, malam sih terutama, malam tuh ada jadwal aku dengerin lagu. Jadi kadang aku nge-update tuh di WhatsApp terutama ya, sering banget di WhatsApp. Jadi sebenarnya, ya karena menurut aku bagus sih, kayak gitu. Cuma kadang ada lah yang relate ya. Iya. Oke, puter kelar dulu ke Ayah. Aku masih ngoceh ini. Hey, mohon maaf ya. Iya. Terima kasih udah pada nongol di di TikTok, Kak. Tapi agak diputeri, Kak. Diputeri kan request Nanda lagunya. Iya, diputeri ya habis ini nah. Iya. Nah, udah kate radio apa di Pangkal Pinang sano, hey. Nanda, requestnya di sini jauh banget Palembang. Tiara, thank you Tiara udah kasih gift. Tiara ini yang megang admin Pal TV guys. Cantik, orangnya cantik, manis ya. Baik hati, cuma itulah mudah keracunan. Kemarin yoga dia keracunan sama suara. Astagfirullahaladzim ya. Iya, halo Rie. Iya, gegep is demi Allah manisnya ngomong dengan nada dengan aku idak lama-lama. Nggak ada, hei. Sama aja. Iya guys, jadi Tiara ini ya, aku kasih tahu ya. Jadi Tiara ini sempat yoga, ikutan yoga. Yang kemarin sempat rame ya di medsos. Jadi dia ini keracunan, ikut teracunan sahabat suara ya. Cuma lucunya kayak gini. Jadi kami-kami ngomen lah gitu yang Krupal TV ya. Kalau intinya Tiara ini emang nggak cocok untuk olahraga. Karena setiap olahraga, ada aja bala-bala yang muncul. Ya nggak sih sahabat suara? Kadang gitu nggak sih? Kita tuh kayak melakukan sesuatu, kenapa ya kayak gagal terus misal atau ada apa gitu. Ya berarti not good gitu, berarti nggak cocok. Nah, Tiara ini nambeng sahabat suara ya. Jadi terakhir dia yoga lagi nih. Terus Krupal TV ada kepada komen, nak nyari balak lagi ya po. Kayak takut ada apa-apa gitu loh ya. Iya. Nanda, Radio Bangka banyak keagamaannya. Bagus dong berarti. Kan kalau, ya. Hati-hati sama. Tiara, gak boleh gitu Tiara. Hei, gak boleh gitu. Iya. Terima kasih ya. Terus tadi ada yang, siapa tadi ya? Ada yang ngechat, kak bahas perselingkuhan. Gak mau ah. Janganlah guys. Mumet. Lagi on air apa itu ya? Iya lagi on air Tiara, lagi on air. Lagi on mic ini, lagi on air beneran. Kak, iya kenapa Gap? Boleh, sahabat suara kayak masih denger ini. Kalau misalnya mau nongol di TikTok, ya boleh. Aku sapa-sapa ya. Ada Hawkins juga. Terima kasih ya. Yang kasih-kasih gift juga tadi. Wah, terima kasih banyak loh buat sahabat suara ya. Asik nian on mic sambil baca-baca komen TikTok. Iya asik lah. Ya asik dong, jadi penyiar radio asik. Nanda ini sahabat suara, dia kerjanya di PLN. Jadi kalau misalnya kamu tinggal di Pangkal Pinang, kalau misalnya ada problem, ini aja tuh, geruduk aja tuh akun TikToknya Nanda ini ya. Iya, yeah. Nan gegep dak luas aku. Jadi lucu banget sahabat suara ya. Tapi seneng deh lihat Nanda sama Gegep akur walaupun cuma di TikTok ya. Wilma, nah sudah bergosip ini fix ini. Iya. Etalase nomor sekian, ready nggak? Shade 33. Nggak ada ya, ini bukan wabi-sabi, mohon maaf ya. Iya. Pada nongol ya. Iya. Nanda, kakak basing nian akur kami nih. Ya, kadang-kadang di luar akur dan dalam belum tentu ya nggak sih? Halo Nam, maaf ya kalau agak lama ya sahabat suara, gak apa. Kalau kamu muak dengan ocehan aku, ganti channel aja gak apa-apa, dengerin aja ya. Aku aja muak sama diri aku ya, apalagi kamu ya. Iya. Man, kita tadi difitnah kan loh. Iya. Wilman ini adalah orang yang sering aku datengin sahabat suara kalau misalnya mau minjem outfit. Minjem outfit mau Wilman ya. Iya. Ya, oke. Ya, makasih ya. Buat yang udah nongol-nongol, udah aku sapa semua di TikTok. Pokoknya dari tadi jam 7 lewat aku udah live sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak loh ya. Yang udah ngobrol-ngobrol tadi. Iya, ada yang macam-macam lah gitu ya. Ada yang tadi ngajak ngobrol juga. Tadi aku sempat nanya, nasi jinggo yang enak di mana kayak gitu. Tadi ada yang komen ada di Skip. Skip itu setahu aku di samping Alfamidi. Tapi dia kadang tutup. Si nasi jinggo itu. Terus setahu aku tuh ada di Praju sama suka bangun ya, ya nggak sih? Cuma kayak jauh aja mau ke sana, mana hari panas lagi ya. Iya. Nan gegep ujinya kita galak begosip gitu, padahal kan di sumber. Indah kan dia priuk gosipnya. tapi bener, ini aku tegesin lagi ya sobat soal jujur ya. Aku tuh adalah orang yang sering banget dicari kalau misalnya ada gosip-gosip tertentu. Jujur ini jujur ya, karena aku nggak tahu kenapa. Kayak, ya tadi, informasi itu kayak menghinggapi aku. Ini contoh, ada satu contoh nih, maaf ya sahabat suara ya. Ada teman lama lah intinya. Terus dia ada problem di pernikahannya. Ini serius ya pernikahannya. Terus, pas banget tiba-tiba dalam waktu yang sama, ada dua orang yang konfirmasi ke aku. Dek, bener gak dek? Ini. Terus ada satu lagi. Obul gitu-gitu. Kan ada beberapa orang manggil aku Obul sahabat suara. Obul, bener ya ini? Sama, waktunya samaan. Terus aku bales, napo ya? pas nian kamu berdua nih ngechat gini-gini. Terus aku pernah dibalas kayak gini sama teman aku. Ya soalnya kau tuh wongnya netral, katanya gitu. Jadi kau tuh gak mihak sana, mihak sini. Itu kata teman aku satunya. Terus kata teman aku satunya ngomong kayak gini. Iya, soalnya kan kau tuh sumber informasi, katanya gitu. Sumber informasi, ya astagfirullahaladzim. Enggak. Jangan seolah-olah aku jadi sumber informasi, aku bilang gitu kan. Kebetulan menghinggapi aja gitu. Halo HKU98. Oh ini kakak Okan. Kenapa? Pakai emot nangis lagi. Kenapa? Iya. Aku tuh agak traumatik aja gitu sobat suara kalau lihat. Oh ini Okan gitu ya. Iya. Nanda tadi masih ada gak sih Nanda? Iya emotnya kurang asum. Ih makanya. Oh ini kak Okan. Kayak lihat aku tuh apa gitu ya. Udah? Makasih ya udah nongol-nongol di TikTok ya. Ada Bonti48D juga ya. Dan aku puterin beberapa requestan apa namanya masih kakak Nanda tungguin Ian. Yuk Bangok bisa puter JKT48 lagi. Nah, keren ih. Woi baru tahu aku keren ya. Kapan nih lagu itu diputer? Abis ini aku nyapa dulu. Ada Bunda Raffi 21. Makasih ya yang udah nongol juga. Udah ya aku langsung puterin yang udah beberapa yang di request ini ya. Kalau masih mau nongol-nongol juga boleh ya. Boleh di TikTok aku. Cari aja Okan Ngemul sahabat suara ya. Tapi jangan komen aneh-aneh. Ya, kita susuran aja ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia, sahabat suara. Mau ngucapin aku ya, selamat buat Cristiano Ronaldo ya, yang udah menikah resmi sama Georgina Rodriguez ya, setelah 10 tahun bermesraan ya. Dan ini juga sempat diupdate sama Ronaldo lewat media sosialnya ya. Cie, bahagia banget nih ya. Dan pernikahan Ronaldo sama Georgina Rodriguez ini dilakukan di secara tutup ya, di Cascais Portugal Selasa kemarin 11 Agustus 2006 waktu setempat. Wah, selamat Ronaldo, papan bunga aku udah nyampe ya. Oke deh sahabat suara, kalau kita aku pamit ya dari suara seru akan ngemul, udah selesai siaran. Aku mau pipis, jujur udah mentok di ujung nih. Kalau tadi mengaguki yang di live TikTok dulu, jangan lupa dengerin nanti jam 11 nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga di Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara dan live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Selamat aktivitas ya, jaga kesehatan, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Itu yang kita tunggang-tunggang ya.
2: Tunggu-tunggu dong.
1: Oke, baik. Bersama Gina Yahya, kita gelar ini dia Kinos AI. Dan sudah ada...
2: Gina Yahya, apanya Helmi Yahya sih kalau boleh tahu?
1: Kebetulan silsilah keluarga kita complicated ya.
2: Oh.
1: Jadi... Tapi bapak, masih ada bapak ibunya dari
2: Mas Helmi
1: Yahya itu kebetulan nggak ada hubungan saudara dengan bapak ibu saya.
2: Oke. Ya berarti gitu. Kenapa nggak ada hubungannya dong kalau gitu mah?
1: Lah kan tadi saya bilangnya apa?
2: Kenapa yang dijelasin kalau begitu? Nggak bilang aja nggak ada hubungannya.
1: Lo bukan, makan dengerin dulu dong yang jelas nih. Bapaknya Mas Helmi Yahya itu bukan sepupu dari bapak saya.
2: Gitu. Bukan sepupu. Ya berarti nggak ada hubungan dong.
1: Nah makanya nama saya jadinya Gina Yahya gitu.
3: Terus kalau nggak ada hubungan apa dihubungin?
2: Wajar nih beneran dah.
1: Kamu kurang.
2: Terus kita merhatiinnya serius lagi. Kamu udah pernah ini belum kelilipan dengkul dul? Mau cobain nggak sini? Mata kamu sini deh.
1: Bang, ampun. Aku ini lo jurinya, hostnya lo. Oke, sudah ada penantang di sudut biru. Ada Kelvin Tam. Halo.
4: Halo, halo.
1: Hai Kelvin.
2: Asik kan, lu udah pernah, dia pinter nih. Cari yang lain dah. Kalah gua sama dia.
3: Waktu itu pengetahuan umum.
1: Iya, sekarang bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris belum tentu dia.
1: Oke, jadi Kelvin apakah kamu sudah siap untuk menantang Kinos?
4: Siap, siap.
1: Oke, okay. Ini pertanyaannya seputar
2: pertanyaan
1: bahasa
2: salah.
1: Inggris.
2: Pertanyaan salah, hah? Kelvin, apakah kamu sudah siap dikalahkan oleh Kinos?
1: Sadap.
4: Balikin deh, Bang Kinos, siap dikalahin belum?
1: Weh, sadap. Oke, kita kasih waktu untuk saling ini dulu ya, 5 menit ya, enggak ya?
2: Saling
1: beradu. Udah siap belum nih?
2: Udah siap, udah siap belum? Jalan-jalan.
1: Oke, jadi ini tidak rebutan. Kita mengumpulkan poin. Nah, siapa yang poinnya paling banyak, itu adalah pemenangnya.
2: Restutri.
1: Oke.
2: Oke, enggak rebutan berarti ya. Siapa dulu?
1: Siapa yang mulai duluan boleh sweet dulu.
2: Satu, dua.
1: Sweet Jepang ya.
2: Sweet Jepang. Satu, dua, tiga. Batu.
1: Sama-sama batu.
2: Satu, dua, tiga. Batu.
4: Kertas.
2: Oh, berarti lo dulu berarti, Kelvin.
1: Ya, telat dicurang ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama untuk Kelvin. Mata bahasa Inggrisnya?
4: Eye.
1: Mata air bahasa Inggrisnya
4: air.
1: Ya.
3: 5
4: air.
3: 4
5: 3
4: water source.
1: Water apa?
2: Water source katanya.
1: Salah. Mata air adalah spring.
3: Yes,
2: oh, spring. Coba iya. Kelvin, mata apa bahasa Inggrisnya?
4: Eye.
2: Kalau mata-mata?
1: Eye.
4: Spy.
2: Salah.
1: Apa
3: tuh?
2: Salah.
1: Apaan dong?
2: I kuadrat dong.
1: Aduh, I kuadrat lagi.
2: Oke, masih 0-0. Lanjut.
1: Berikutnya. Kepada saudara Rizky ya. Panjang bahasa Inggrisnya?
2: Long.
1: Panjang umur.
2: Long last. Long last kan?
1: Salah.
3: Salah.
2: Harusnya apa sih?
1: Long live ya? Apa long life bilangnya?
3: Long live.
1: Long live.
2: Kalau long last apa? Sama long, juga.
1: Long last itu last kan terakhir. Yeah. Jadi kalau long last jadi panjang terakhir gitu.
2: Dih. Mana ada begitu? Mana ada begitu?
1: Gina Yahya.
2: Iya. Oke.
1: Pembawa acara.
2: Masih imbang. Oke.
1: Adalah long life. Long life itu maksudnya.
2: Ini yang di TikTok pada diem jarinya. Rizky, Sani, tolong.
1: Oke, aku dikasih koreksi. Namanya Long Life Cenah katanya. Okay. Tapi lagunya next. Taylor Swift Long Live. Oh, itu hidup kali ya.
2: Awa.
1: Berikutnya lanjut. Untuk Kelvin. Bahasa Inggrisnya lari?
4: Run.
1: Lari cepat.
4: Lari cepat.
3: 5 4 3 2
4: Lari cepat maraton.
1: Maraton.
3: Salah.
1: Maraton. Ya,
2: yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: Yes. Jawaban pertama yang kita ambil, yes. Jadi salah.
2: Yang pertama tadi jawabnya dia?
1: Maraton malah lari lama. Calvin.
2: Panjang.
1: Ya itu dia tadi.
2: Iya benar sprint.
1: Oke, belum ada yang dapat nilai
3: belum
1: ini.
3: Ada.
1: Belum ada. Oke. Sekarang mungkin ke Kinos ya. Oke, Kinos.
2: Gampang dong.
1: Orang bahasa Inggrisnya.
3: Boleh nyontek.
2: Orang. Person.
1: Oke.
3: Okay.
1: Orang dalam.
2: Orang dalam.
1: Ordal.
2: Insider.
1: Insider tepat sekali.
2: Serius? Yes. Padahal gue ngerasa loh. Bener insider.
1: Orang dalam.
2: Woi.
1: Betul sekali.
2: Tuh, berarti Kevin udah. Ngeceplos aja udah yang paling bener deh.
3: Satu.
4: Iya kayaknya harusnya nyeplos aja.
2: Iya nyeplos aja bener.
1: Dari tadi begitu harusnya. Sekarang pertanyaan untuk Kelvin.
2: Pertanyaan terakhir berarti nih.
1: Pertanyaan terakhir
2: ketiga
1: ya?
2: Soalnya. Iya.
1: Oke. Okay. Bahasa Inggrisnya angkat.
4: Angkat lift.
1: Oke. Okay. Angkat kaki.
4: Angkat kaki.
2: Angkat kaki.
1: Iya.
4: Lift.
1: Salah. Rizky Kinos tahu?
4: Apa itu?
2: Lift. Angkat kaki lift. Angkat lift. Angkat kaki. Jump.
1: Sotoy. Jangan satu asbun lo bener terus diasbunin sotoy. Semua.
2: Gak tahu.
1: Angkat itu kan lift.
2: Yeah.
1: Kalau angkat kaki walk out.
2: Oh, walk out.
1: Like cabut bro, cabut.
2: Cabut. Oke.
1: Okay.
3: Oh, okay.
2: Ah gila, gue gak tahu lagi.
3: Udah tiga nih.
2: Sumpah susah.
1: Udah.
2: Kelvin yang pinter baru aja nol loh.
1: Nah, oke, okay. Berarti sekarang ini aja ya, kita kasih pertanyaan rebutan.
2: Lah kan gue udah satu, ngapain rebutan?
1: Oh udah satu ya?
2: Udah. Okay,
1: jadi
2: udah
1: gak ada pertanyaan rebutan.
2: Ya gue yang menang lah udah.
1: Oh gitu, gak boleh saya kasih pertanyaan rebutan yang nilainya 9.
2: Ya udah kasih.
1: Pertanyaan rebutan yang nilainya 9. Oke. Okay.
2: Enggak usah 9, kasihin langsung 3 aja udah kelar dulu.
1: Tapi
2: enggak banyak-banyak 9 sih.
1: Tapi pembawa acaranya maunya 9.
3: Ayo udah boleh.
1: Okay. Dua amat.
3: Atur nih.
2: Iya, iya, suka-suka dia.
1: Sekarang bahasa Inggrisnya bintang.
2: Kinos.
1: Kinos silakan.
2: Star.
1: Oke. Okay. Bintang jatuh.
3: Nah,
2: meteor.
1: Garden enggak nih?
3: Bel dulu dong, bel dulu.
2: Kinos.
1: Kelvin silakan.
4: Bintang jatuh, shooting star.
1: Shooting star benar sekali, berarti pemenangnya Kelvin. Kelvin
2: berhasil mendapatkan 9
1: poin.
2: Sebel banget. Ada begini peraturan.
1: Apa tuh kalau misalnya orang-orang kalau yang lagi kayak atlet-atlet atau apa yang lagi tanding tiba-tiba mengejar comeback, dari belakang.
4: Comeback
1: itu dia, good job. Pertahankan Kelvin.
3: Okay.
1: Kita mendapatkan juara bertahan Kelvin. Selamat ya Kelvin ya.
2: Vin, selamat ya Vin. Selamat ya Vin. Barusan aja kamu dibodoh-bodohin sama hostnya.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
4: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
4: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Indonesia, sahabat suara masih barengan Kinos Kina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. By the way, sahabat suara, karena ini bulan Agustus, sekedar ngingetin aja, kamu di rumah udah pasang bendera merah putih belum? Kalau di rumahnya gue, itu wajib dari tanggal 1
1: sampai tanggal
0: 1 bulan wajib pakai bendera. Udah belum? Udah siap belum? Udah pakai belum? Jangan sampai kamu kelupaan. Terus berujungnya ditegur sama Pemda atau mungkin ya orang-orang yang apa pejabat situ deh daerah.
1: Security
0: RT RW atau mungkin negur, jangan sampai lupa, karena ini kejadian nih sama seorang tukang cukur yang ditegur. Mungkin adu argumentasi juga, ya kan? Karena enggak mau pasang bendera.
1: Eh, kok bisa sih?
0: Nah, jadi ada nih namanya Nur Hidayat alias Abuy dipanggilnya.
1: Abuy.
0: Siapa Abuy?
1: Kayak panggilannya itu
0: Partai. Oh, si Desta sama si
1: mantan
0: istrinya ya.
1: Jangan-jangan dia
0: salah, ini tukang cukur, ini tukang cukur nuh. Cowok. Jadi namanya Nur Hidayat alias Abuy, nickname-nya, pemilik pangkas rambut di kawasan Bantar Kambing Kabupaten Bogor.
1: Dia dekatan Bantar Gebang.
0: Aduh,
1: banyak kambing kali dulunya di sana ya.
0: Mungkin bisa jadi. Ini meminta maaf setelah sebelumnya viral karena menolak memasang bendera merah putih jelang perayaan HUT ke-81 RI. Kenapa menolak?
1: Kenapa tuh?
0: Saat ditanya kenapa gak mau masang bendera, si Abu ini bilang dirinya merasa Indonesia belum merdeka. Dalam video klarifikasi, si Abu ini bilang pernyataannya merupakan kesalahan, makanya minta maaf. Dan dia juga menegaskan kalau Indonesia sudah merdeka. Ah, pasti ada intimidasi nih. Tapi kalau ditanya-tanya ya, jujur deh, menurut lu Indonesia udah merdeka belum?
2: Indonesia sudah pernah merdeka. Sudah pernah, menurut
0: sekarang,
2: gue.
0: Sekarang gak merdeka lagi.
2: Sekarang kayaknya lagi berjuang lagi deh. Karena segala macam barang lagi harganya naik. Terus kayak itu ngerasa kayak banyak orang-orang masih kesulitan menurut gue.
0: Maksudnya kalau merdeka itu kan bebas dari penjajah ya?
2: Bebas dari penjajah.
0: Bebas dari penderitaan. Nah kalau sekarang kesulitan. Banyak masyarakat yang menderita.
1: Itu
0: menderita
1: dia.
0: Menderita karena belum mendapatkan pekerjaan.
2: Ya.
0: Masih menunggu 19 juta.
2: Betul. 19 juta apa nih?
0: Lowongan kerja.
2: Oh iya, betul.
0: Iya kan?
1: Iya betul.
0: Sama berjuang untuk
2: berjuang.
0: Belum merdeka karena masih susah.
2: Masih susah.
0: Mendapatkan barang-barang kebutuhan hari-hari.
1: Iya.
2: Ya.
0: Karena harus belinya di tengah hutan.
2: Aduh. Belinya jauh banget.
0: Jauh banget sampai 1 km aja enggak nemu.
1: Betul. Itu.
0: Tengah hutan memanjat berkutat dengan pohon-pohonan di hutan.
1: Itu.
0: Dan jalanan yang nanjak.
2: Itu benar.
1: Jadi benar apa yang tadi dikatakan sama saudara Buluk apa tadi? Apa Indonesia sudah merdeka?
0: Pernah
2: merdeka.
1: Iya. Sama saya juga begitu. Indonesia itu waktu itu merdeka
2: tanggal 17 itu, Agustus 45 kan.
1: 1945 waktu
2: kalau
1: itu.
2: Kalau sekarang gimana Ibu?
1: Kalau sekarang itu apa tuh namanya?
2: Merdeka kemarin. Udah enggak kejajah sekarang.
1: Itu merdeka sekarang.
2: Cuman
1: udah
2: kita sedang membangun Indonesia emas.
0: Membangun Indonesia emas.
1: Emas ada emas 70 karena itu buat Indonesia emas menuju Indonesia.
0: Ada emas apa?
1: Emas 74 kilo.
0: Di mana ditaruh di mana?
1: Ya itu makanya pantas sesuai karena
0: ada emas di mana dulu? Di mana? Di mana? Taruh di mana?
1: Di apa tuh? Di brang
0: di balik tembok.
1: Iya,
2: di balik tembok.
0: Astagfirullahalazim.
1: Karena kalau di balik batu udah.
2: Aduh.

0: bendera setengah aja ya, karena kamu baru mendengarkan bendera versi suaranya gitu. Jadi sangat
1: lu gak kasih kode. Masalahnya kalau lagi on air sama lagi lagu tapi nyala suara TikToknya, itu di kuping gue sama
2: iya bunyinya. Kan tadi gue udah ngasih kode.
3: Lagian lu kepedean juga nyanyi, suara lu emang tapi ngomong konsep ngomong aja salah lu.
1: Tapi aku mau menyampaikan sebuah fun fact. Fun fact-nya ternyata suara aku pas tune-nya dan nadanya seperti vokalisnya ini apa, Coklat
3: Kikan,
1: kakak Kikan.
3: Dia kamu tuh menurut aku ya cocoknya tune-nya pas banget sama
1: banget. Dia tuh kadang-kadang suka mengagumi aku dari lah enggak tuh. Iya, kalau di belakang ngomongin ih gina tuh gini ya. Iman sih ampun gitu. Entar kalau di depan aku digitu-gitu ya. Aku udah tahu itu.
3: Dari belakang enak tahu dulu.
1: Apanya?
3: Cobain deh.
1: Dari belakang maksudnya gimana?
2: Nyapanya.
1: Oh, menegurnya. Gitu, iya kan? Hai, iya, gitu. Jadi kan langsung nengok, "Hai," gitu ya kan.
3: Candaannya serem banget ya.
2: Makasih loh, bilang apa loh? Makasih loh.
3: Makasih ya, Pak. Oke. Sebuah informasi yang penting sebelum kami berdua harus pamit ya. Karena harga daging sapi di sejumlah pasar mencapai 150.000 per kilogram.
1: Allah, astagfirullah. Pantes kemarin aku beli daging. Gila, itu gila. Harganya naik. Coba ya sebentar ya.
3: Pengurus Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau disingkat sebagai APDI.
1: Akademi Pedagang.
3: Akademi. Asosiasi. Tadi kan aku bilang.
1: Ya sabar.
3: Asosiasi Indonesia. Ini bilang tersebut terjadi sejak Idul Fitri 2026 dan justru cenderung terus meningkat. Pantesan aja 150.000 per kilogram.
1: Lagi.
3: Dikatakan juga sepanjang sejarah harga tertinggi daging sapi nasional adalah tahun ini yang paling tinggi.
1: Wah, boleh terik berikan tepuk tangan atau
3: enggak? Enggak usah tepuk tanganin. Harusnya kita sorakin.
1: Indonesia.
3: Kita sorakin.
1: Lah, itu namanya naik, Mas. Ada kenaikan.
3: Lah kan jadi
1: berarti
3: jadi makin susah untuk orang-orang mengkonsumsi daging. Makin mahal.
1: Oh iya juga.
3: Dibilang juga ya sama Mufti nih namanya, selaku pengurus Asosiasi Pedagang Daging Indonesia ini ya. Kondisi ini hampir terjadi di setiap pasar tradisional di seluruh Indonesia, aka merata. Akibatnya banyak pedagang yang memilih berhenti berjual.

0: Jualan karena modal yang dibutuhkan semakin besar, sementara harga jual semakin sulit untuk dinaikkan. Apalagi emak-emak yang nawar.
1: Pantes kemarin itu aku kan habis beli segala perdaging-dagingan ya, punya langganan gitu loh, Kang Daging.
0: Kang Daging sama Kang Dadang bedanya apa tuh?
1: Kang Dadang
0: nyanyi. Paling kasar.
1: Iya, kalau Kang Dadang teh nyanyi, kalau Kang Gendang joget. Iya.
0: Kalau Kang Daging?
1: Jagal.
0: Jagal ya juga benar.
1: Itu dia. Kok tiba-tiba kayak totalannya kok naik gitu. Oh, ternyata memang karena harga daging 150 lagi.
0: 150 ribu per kilogram dulu gimana enggak naik itu mah.
1: Wah,
0: paling tinggi.
1: Luar biasa.
0: Tahun ini.
2: Dan itu Salon Seven langsung nyanyi tuh.
0: Nyanyi gimana?
2: Aku berhenti berdagang.
1: Aduh, aku berhenti berharap.
0: Berharap cuy. Si gelo. Gua
2: sapi,
0: mikir
2: lagi. Gak mau lu gak mau lu.
1: Iya.
3: Gak ada.
1: Sapi-sapi juga mereka pada ngobrol tuh.
2: Hah, apa tuh?
0: Gimana pun?
1: Kalau masih hidup? Ih, gue juga bingung kok gue masih hidup ya gitu. Panjang umur kita ya. Ih, kagak.
0: Iya, karena banyak tukang dagang yang berhenti dagang.
1: Bener, dagang dagingnya kan berhenti. Hidup jadi sapi-sapi itu.
0: Iya.
1: Populasi sapi konon katanya membludak.
0: Nah,
1: wah. Gitu.
0: Tapi populasi kambing semakin meningkat.
2: Kenapa?
0: Beralih ke kambing karena kambing enggak naik harganya.
1: Emang iya.
3: Terus kambing yang naik apanya?
0: Darahnya. Darah tinggi kalau kebanyakan makan daging. Sehingga ada lawan.
3: Sahwatnya.
1: Salah lagi aku ngomongnya ya.
2: Maksudnya
0: apa?
1: Pesawat.
3: Oh, kambingnya dikirim.
2: Naik pesawat gitu.
0: Enggak ada juga sih. Enggak ada juga sih pesawat kirim pakai kambing kirim pakai pesawat enggak ada, Pak.
2: Siapa tahu kan.
0: Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak, pakai kargo, Pak.
3: Kebuli kambing kali.
1: Makasih ya, teman-teman. Teman-temanku yang budiman.
0: Udah, yuk kita pamit yuk sahabat suara. Sudah jam 9.58 alias 10 kurang 2 menit. Waktunya Kinos Gina untuk pamit undur diri. Besok temenin lagi please dari jam 7 sampai jam 10 ya. Either di Suara 101,4 FM atau di iSuara.network.
2: Besok English ya?
1: Iya, oh ya. Tomorrow is English Day
0: ya. Jadi kau bisa dengerin lagu-lagu berbahasa barat tentunya.
2: Ngapain ini?
0: Oke. Okay.
2: Suara Surabaya ngapain?
1: Suara ini? Surabaya. Ya, puasa bakso lagi. Kembali ke tahu tempe. Tapi abang bakso lewat dibeli tuh kayaknya.
0: Iya lagi. Apa itu daging gitu. Hidup tahu tempe. Kira-kira pamit. Om Indra juga pamit. Om Lujo pamit. Kita ketemu lagi besok ya. Have a nice day semuanya. Assalamualaikum. Dadah.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye,
2: Pak.
1: Kucek.
2: Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Ada, sih.
2: Frutang. Salah, ada, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia is ee.
0: Sekarang gue juga lupa lagi.
1: Kotoran sih?
3: Kotek.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata?
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Nyontek
0: lu. Apa, jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor, kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu
1: akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu.
1: Terus waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti. Sampai jam 2 nanti.

gebrakan-gebrakan itu, Cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, Cie. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengalami perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, Ingatlah Hari Ini.

Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sal Priadi. Foto kita blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang Sal Priadi ya kalau bikin lagu tuh. Luar biasa. Satu lagu itu baru aja dimainkan di 10 lagu keren, tapi gak cuma lagu-lagu Sal Priadi. Banyak lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk menemani siangnya sahabat suara. Karaokean juga biar chill hari Kamisnya. Nih abis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Let's go.

Sahabat Suara masih di sini barengan sama Farah ya, yang nemenin juga. Semoga aja hari kamu menyenangkan. Satu lagu ini dari Payung Teduh dengan Akad, nemenin sebentar lagi. Habis Adrian Khalif dulu, 2001 kali di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: T.O. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Make sure kamu tetap di sini. Selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok seperti biasa, yapping. Jadi buat yang mau komen-komen yang cepet banget gitu ya, responsif dan kita ngobrol banget, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta, bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Padi Seperti Kekasihku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ya. Siang hari ini kalau dari Jakarta Selatan. Tadi sempat juga update beberapa informasi dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Kota-kota lainnya kayak Bekasi, kemudian juga di Tangerang itu siang hari ini panas. Bahkan sampai ke Kuala Lumpur juga kabarnya beberapa waktu terakhir juga lagi mataharinya mantap sekali gitu. Jadi pastiin buat sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kamu menggunakan sunscreen, terus juga kacamata hitam, pakai topi, dan pastiin tubuh kamu terhidrasi ya, supaya bisa berkegiatan dengan rasa nyaman dan juga aman. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Stay tune.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: Nya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa ini bertujuan untuk menguji ketahanan komunikasi warga

dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih nongkrong bareng suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapat ke 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok isuara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir, udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Nggak lupa juga saya mengingatkan nih dalam rangka menu ikuti. Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Nggak lupa juga

bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia dengan Hong.

0: Secukupnya aja sahabat suara kalau mau melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya di proyeknya Hindia, secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balanced ya. Si paling balanced nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana? Kata Nastu, halo Farah. Nastu nih pastinya ya untuk cuaca sekarang. Oh, dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat. Soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali. Halo, ada Sopan Santuy. Wih, gokil, boleh Sopan Santuy. Terus ada juga Wurey Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio Melo. Ih, namanya pada susah-susah banget tahu kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu enggak percaya, kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget? Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya. Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok. Ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi, cie, sambil temenin sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: was High Five Pelangi, satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara gabung di TikTok. Terima kasih banyak ya sudah join siang hari ini. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu Titik di Ujung Doa. Oh, oke. Okay. Nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya. Jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Ceng Corang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon, cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh, kamu chat saya nanti pas dibacain di on air ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih bersama kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein TikTok iswara.network.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget sampai kamu lewatkan gitu ya. Jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati. Di antaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Masih bareng Sofar Ferus di suara That Was La Luna. Selepas Kau Pergi ya, satu lagu rilisan tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik yang musisi itu, kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya gak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari Lomba Sihir, dari Fizz, itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya ini memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fizz. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi.
4: Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
2: Radal.
4: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
4: Kenapa Pak?
2: Dia ke bawah terus.
4: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
4: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
4: Lemek, jadi lemek tuh, si rudalnya lemek. Rudal lemek.
2: Karena nonaktif
4: kan harusnya kan.
2: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
4: Iya.
2: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongin.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran dua sosok. Aduh, ini lagi jadi perbincangan banget gitu ya. Karena sebuah film ada kaitannya dengan mereka. Ini bisa dibilang kayak lagi dalam keadaan terdesak gitu ya. Terus juga lagi di fase-fase yang cukup tertekan. Tapi di sisi lainnya persahabatan itu tetap menjadi satu hal yang diutamakan. Tetap bertahan lah gitu soal cerita.

0: Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot. Ah, hai.
1: Mana?
2: Copet,
1: mana?
0: Wow, itu sangat mencerminkan banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang filmnya lebih dalam nih, kalau ngomong ke Mas Edi, bagaimana ceritanya sampai akhirnya film ini bisa terjadi gitu.
3: Kabarnya kan bisa terwujud.
0: Iya, terwujud. Kabarnya ini adalah fase nekatnya dirimu saja gitu. Seperti apa sebenarnya?
3: Jadi ini kan adalah film dari rumah produksi Imaginary.
0: Ya.
3: Yang juga memproduksi agak lain tentunya, mungkin ada teman-teman yang tahu. Dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekat ya Imaginary sejauh ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide liar gua. Menurut gua ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya ide ini datangnya kan kegelisahan gua dari suka kejadian pencopetan di show gua sebagai drummer di band Seringai. Jadi ketika konser Seringai kerap terjadi tahu-tahu kehilangan handphone gitu. Okay. Dan mereka akan mention gua gitu.
0: Oh.
3: Bang Kemot,
0: si korban-korban ini
3: nge-DM gitu, Bang Kemot, ini handphone. Terus atau ada yang, Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul, kita ini list handphonenya.
0: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
3: Enggak, ini
0: yang kehilangan ya. Oh iya, gue kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
3: Terus akhirnya kan kita yang, gue bisa apa ya, gue gak bisa apa-apa.
0: Okay.
3: Repost, udah aja gak bisa apa-apa.
0: Yeah.
3: Terus sampai suatu hari di Solo, kita manggung, ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta. Menarik ya, 4 orang, 1 cewek. Terus ada yang pakai kaos Seringai gitu. Terus kan buat gue jadi bertanya-tanya, menarik ya. Mereka mempelajari kita, ngikutin IG, dengerin lagu kita. Apakah mereka copet yang belajar skena musik gue gitu? Apa sih mereka belajar moshing?
0: Biar terlihat natural gitu ya di crowd.
3: Oh, beli. Okay. Apakah mereka lihat merchandise Seringai gitu? Oh, mahal. Beli bajakannya aja.
0: Ya.
3: Kan jadi, wah ternyata menarik ya. Mereka ternyata tanpa gue sadari mereka itu mempotret skena musik Indonesia sekarang. Iya kan?
0: Oke.
3: Okay. Dari kacamata copet, dari kacamata necessity, karena kebanyakan mostly driven by ekonomi.
0: Ya, yeah, yeah.
3: Gitu.
0: Ya. Yeah.
3: Berarti ada kesenjangan di situ. Tapi mereka sadar, mereka notice, wah ini nih penanda keramaian. Anak muda nongkrongnya sini nih gitu.
0: Yeah.
3: Logika bodohnya kan kayak gitu gitu. Tapi ternyata kita juga menanda zaman. Wah, ini anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin kalau Janji Joni dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
0: Iya. Yeah.
3: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang festival gitu.
0: Oke. Okay.
4: Festival dan mungkin peleburan genre musik juga soalnya.
3: Betul.
4: Enggak spesifik terhadap satu gitu. Lo bisa suka sama band punk tapi lu juga dengerin K-pop,
0: yeah,
4: tapi lu
0: yeah
4: juga dengerin band pop.
3: Tapi lucunya gitu, semua itu dari kacamata copet.
4: Betul.
3: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
0: Okay.
3: Terus akhirnya jadi dapat ide, udah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
0: Oke.
3: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show, pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya.
0: Yeah.
3: Apakah ceritanya make sense atau tidak, plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
4: Imaginary lah ya.
3: Imaginary gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak,
0: okay,
3: habis gue enggak kenal siapa-siapa lagi. Yeah, gitu.
0: Yeah, yeah. Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu, lo agak ragu atau gimana?
3: Ya gue enggak, kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana, gue gini-gini.
0: Oh.
3: Kalau yang lain kayak, Chan.
0: Langsung nyebut apa ya?
3: Jangan ya. Kurang akrab gitu.
0: Iya, iya,
3: kalau sama Ernest gue cukup akrab untuk
0: secara diskusi lebih nyaman lah gitu kan. Oke, dari situ tuh pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
3: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
0: Oh, udah cukup
3: sebelum
0: lama.
3: Sebelum Agak Lain satu tayang.
0: Oh, wow.
3: makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan, karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal, tapi mereka mengiyakan sebelum agak lain satu tayang.
4: Dan meledak.
3: Dan meledak. Jadi mereka belum sekaya sekarang, tanda kutipnya gitu.
0: Belum sesekarang lah gitu.
3: Jadi makanya begitu agak lain sukses, alhamdulillah film gue jadi.
2: Shout out abang-abang agak lain.
3: Terima kasih teman-teman agak lain. Film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
0: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
3: Penulisan sih ya berjalan lama. Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
4: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024. Karena kita syuting beneran di Pesta Poranya kan. Jadi jadwalnya itu memang harus mengikuti jadwal festival tersebut gitu.
3: Tapi terlalu ambisius ya.
4: Karena baru diobrolin 2023, 2024 tuh kayak kok kayaknya terlalu deket ya.
0: Mepet ya persiapan.
4: Terlalu mepet gitu. Terus ya udah akhirnya 2025 lah baru kejadian gitu syutingnya.
0: Nah, proses sampai akhirnya Iqbal involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Itu gimana Bang ceritanya?
4: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria. Dewasa muda.
0: Tahu lo di amprokin ya gitu.
4: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak oke, terus apa urusannya sama gue gitu. Terus ya udah kayak langsung ditawarkan, terus gue kayak kenapa gue? Ya karena lu yang paling deket sama dunianya gitu. Ya mungkin lu bukan copet, tapi lu emang ada di dunia tersebut gitu. Musik, festival, konser, dari kecil, panggung, ada
3: acting juga.
4: Tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi gak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak, oh oke. Coba ya gue pikirin dulu si Koana juga. Iya gak apa-apa, gak harus malam ini.
3: Lu pikir aja.
4: Gue pikir aja dulu. Tapi
3: 7 orang begini
4: semua. 7 orang cowok-cowok gitu. Kayak bapak-bapak gitu semua kayak, wah anjing.
3: Lu pikirin aja.
4: Terus ya udah gue bawa tidur. Kok makin lama makin apa ya. Menggelitik aja buat gue sih. Kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya, dengan kumpul-kumpul gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ.
3: Less fortunate.
4: Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi. Kapan terakhir lu denger kayak copet Fuji Rock?
0: Enggak ada.
4: Copet
0: mungkin
4: Coachella.
0: Ada, tapi enggak dibahas banget. Mungkin ada.
4: Cuma maksudnya bukan sebuah apa ya, epidemi yang gede gitu. Sedangkan di Indonesia ini kayak emang secara data, berita, itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
0: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
4: Nah, ya, emang kayak
0: oh ya udah gitu
4: ya. Ya lu sih gitu loh. Sedangkan kayaknya kalau di luar negeri tuh lebih ke spot turis, kayak attention ya, tamasya nanti tuh pipuk ya, gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin, dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya, struktural gitu, daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa. Mau gak mau senang sih belum tentu, tapi
0: walaupun dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan
4: betul,
0: sebagainya.
4: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah. Salah ya salah. Tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge gitu. Bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi, gak semua orang seberuntung kita gitu.
0: Dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya. Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

0: masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan juga sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot ngobrolin tentang film terbaru mereka yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya kayak mapnya gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan pencopet asli dalam apa bilangnya tuh kalau di perfilman
1: reading, riset, gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
2: Ada. Kalau pas penulisan ada beberapa, tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya.
0: Oh.
2: Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya.
0: Hmm.
2: Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaannya nggak ada. Berapa belas juta tuh?
0: 19
2: gitu.
0: Juta.
2: Nggak ada gitu ya. Kayak gitu-gitu.
1: Itu barusan pancingan aja sih.
0: Terus lo masuk. Makasih, terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
2: Iya betul. Nah itu lebih menarik buat gue. Nah itu yang akhirnya kita dalamin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama magician.
1: Sulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya kayak gitu.
0: Oke, secara teknis gimana ininya caranya.
2: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang, satu setengah bulan.
0: Oh gitu.
2: Ada workshopnya, ada.
1: Ada presentasinya dulu mas?
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian.
0: Iya.
2: Terus kalau biasanya aktor pulang kan, olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
1: Suruh
2: gini-gini.
0: Serius lu latihan itu bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh, ngangkat handphone.
0: Okay.
2: Kebodoh bulan latihan.
1: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
0: saking
1: nih.
0: Tiap ini
2: karena,
0: ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka duk nabrak, tahu-tahu pas di cut berikutnya udah megang HP-nya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nggak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana apa semua gitu.
1: Justru karena emang tujuan filmnya selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet, ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan.
0: Iya, lebih ke antisipasinya diajarin di sini gitu ya. Lo berapa lama bal riset, maksudnya melakukan reading riset ini sampai akhirnya lo gape banget tuh pegang handphonenya.
1: Pokoknya kita total tuh sekitar
2: sebulan setengah
1: itu dari mulai reading, workshop, nurunin berat badan, ngitemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di satu setengah bulan itu. Sambil ya pre-production ya, buat syuting di Pesta Poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting. Jadi
0: bener.
2: Ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya.
1: Yeah.
2: Si Zulfa pura-pura, oh jatuh. Nanti cowok depannya bantuin. Ketika dia bantuin, dia masuk. Dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo. Nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus. Kayak gitu ya. Kita punya banking trik.
1: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian, tapi instead of fighting ini nyopet.
2: Ya, gitu.
0: Dan itu satu one take.
1: Banyak yang one take. Karena itu tadi, dari awal Koko emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman, gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba, dompetnya
2: pindah gitu. Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide-nya, satu lagi kamera yang close up yang ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Nah, oke, take lagi ganti angle.
1: Kita tuh sampai di titik kita udah gape banget. sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena enggak ketangkap kamera. Kayak boleh enggak lebih pelan lagi? Karena karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi enggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu enggak kelihatan gitu. Kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah, itu juga.
2: Tapi berarti dari situ sadar, oh nyopet tuh bisa secepat itu ya.
1: Cepat banget sih.
0: Tapi
1: hilang banget sih.
0: Berasa aja gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dalam proses itu kan tadi akhirnya melibatkan apa namanya, datang ke festival gitu. Nah, itu kan gede banget. Dan itu aku rasa bukan hal yang mudah. Itu seperti apa berarti teknisnya? Kayak ngeteknya kan ya, maksudnya apakah gak jadi dikerubunin orang kah, atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
2: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
0: Oke.
2: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival, untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama.
0: Oh.
2: Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi, tapi kosong nggak dipakai. Lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh, gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis, gue jadi bisa membayangkan, oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora, tapi gue syuting H minus. Terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu.
0: Okay.
2: Nah, jadi kita udah kebayang, oh, kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan. Koordinasi sama pesta poranya,
0: sama tempat juga berarti.
2: Please, gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras. Kita maunya syutingnya malam. Berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak
0: 500,
2: tensi.
0: 500 mas. 500. Wah, gila.
2: Tensi sih ya.
0: 500.
1: Iya, tensi. Garam dan madu.
0: Waduh. Malam chaos ini gak sih? Oke, terus.
2: Nah, teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus, ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
0: Oh, oke. Okay. Stock shoot ya?
1: Totalnya tuh 7 hari. 3 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
0: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
2: Ada.
0: Oh,
2: tapi gak ada orang tahu.
1: Lo datang nonton ya?
0: Paspor
1: 2025.
0: Enggak deh kayaknya.
1: Enggak ya?
0: Enggak deh.
2: Yang jadi
1: 2025.
2: Pagi.
1: Jadi pagi.
0: Oh, enggak.
1: Nonton? Enggak. Nah, disitu lah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Syuting itu.
0: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
1: Penyesuaian.
2: Jadi enggak. Nah, makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
0: Iya, betul.
2: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah, di sini enggak akhirnya gitu. Cuman memang kan sebenarnya enggak semua kita eksekusi di pesta pora. Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
0: Sangat menarik justru.
2: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Justru itu tantangannya gitu.
0: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini.
1: 27 Agustus
0: ya. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadhan dan Eddy Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Keluarga Indonesia.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026, sahabat suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddy juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh? Pas di lapangan ya?
2: Itu sih shout out tim AD ya.
3: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
1: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecut, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
4: Oh, itu sih ini sih VOC heavy sih. Heavy sih itu sih militer.
3: Militer.
4: Jatohnya. Ya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada, Astrada ke koordinator, koordinator baru ke 500 extras kan.
1: Okay.
4: Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora asli.
1: Natural aja gitu.
4: Natural
1: gitu kan.
4: Aja gitu.
3: Cuman kan kita memang udah melakukan preproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Ya udah enggak usah pakai 500-nya.
1: Udah.
3: Pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas nge-set kita langsung hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan, menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan ya, bersama gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget sih.
4: Menaikan standar.
3: Menaikan standar sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa jadi Bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
1: 500 lo gak sedikit men, gila.
4: Banyak banget.
1: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya.
3: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh
1: pencopetan
3: itu yang ini tuh.
1: Tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati
3: gitu, cuma gitu doang kan akhirnya responnya, padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
1: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
3: Makanya
1: solusinya
4: harusnya sih, kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin. Tahu gue ya. Itu tuh harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
1: Harusnya mikirin. Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
4: Tugas lu kan mengkomunikasikan, tugas kita bikin karyanya kan. Nah, itunya.
1: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan entah musisi, filmmaker dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya yang pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini sebenarnya sisi apa ya, Mas Adi?
3: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak.
1: Susah.
3: Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti mereka enggak punya ladang pekerjaan, kemiskinan struktural, dari lahir mereka berada di circle itu, abang-abangan yang ada di sekelilingnya melakukan itu. Jadi dari kecil gue taunya cuma itu gitu. Jadi ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuma menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan.
1: Dari akarnya betul.
3: Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh gitu. Itu gong sih menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
3: Nah itu tuh menurut gue jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar.
3: 70 kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
3: Nah itu kan kurang
4: jadi korting 5 tuh.
3: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
4: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet atau maling sesuatu hal yang nggak seberapa gitu. Tapi itu semua
1: resikonya gede banget lagi bagi mereka ya. Nah,
3: itu maling ayam dihukum lebih keras daripada maling emas.
4: Itu kan sebuah ironis ya, ketika yang di atas tuh ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu, ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu, yang pengen disampaikan lewat Operasi Mr. Chopper.
1: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakternya, Bal? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
4: Kayaknya kalau buat gue as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue takutnya terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke sebuah apa ya, suku, kaum atau gimana, yang kayak oh ini mereka adalah copet gitu. Tapi lebih fokus memang ke kualitas drama dan perjalanan cerita dan alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabatnya ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di pesta pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal Lepati. Itu gitu ya. Salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di Pintu Air Pondok Indah. Pintu Air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan. Yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana. Yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di kosan juga ya, jadi kosan gitu, orang-orang bekerja di sana, keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah. Yang setiap hari pemandangannya itu di belakangnya itu adalah Pondok Indah Mall 3 gitu. Dan mall-mall lainnya. Jadi gue mencoba membayangkan dan memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi, mungkin lu punya mimpi tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
3: gak ada,
4: dan
3: tangganya
4: nggak bisa, lu emang di situ gitu,
1: aksesnya nggak ada,
4: nggak ada aksesnya, deket sih, tapi maksudnya secara apa, status hidup, strata sosial itunya tuh nggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu, lu bisa jadi lebih hebat daripada Eddie Kemot. Tapi lu gak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu.
1: Kesempatannya.
4: Nah itu yang buat kami tuh
3: gak adil.
4: Ini tuh sangat tidak adil. Dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget. Sering banget kita ketemu sama orang-orangnya. Tapi kita gak pernah apa ya, memberikan awareness yang cukup gitu. Begitu sih.
3: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata. Justru itu, kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini gak pernah dapat
4: kesempatan bersuara.
3: Selama ini cuma dipukulin. Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
4: melakukan ini. Tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
1: Itu yang di-highlight banget gitu kan. Tanpa membenarkan hal yang salah tadi. Cuman memang ini jadi menarik banget karena POV yang dihadirkan tuh dari dalam tanda kutip mereka yang melakukan, pelakunya lah ibaratnya gitu kan. Yang sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantas misalnya gitu kan. Ada sisi pantas ya, walaupun memang ini tidak dibenarkan sekali lagi sahabat suara.
3: Dan kalau soal sudut pandang kan ya justru menurut gue menarik bahwa kita mempotret musik Indonesia
1: di zaman ini
3: tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka loh, copet-copet ini.
4: Mereka tahu siapa yang rame, yang seru konsernya, yang bisa dimoshingin.
1: Sekalian ya, terus pulang bawa handphone gitu.
4: Ikutin mereka
3: tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa. Mereka lebih tahu daripada gua.
4: Bener.
1: Iya. Mereka lebih up to date ya. Lebih up to date sama event-event anak-anak muda sekarang. Luar biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 sahabat suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

6 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.ketchup.my.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih bareng sama Iqbal dan juga Edi Kemot ngobrolin tentang operasi pesta copet. Yang sekali lagi ini bisa kamu saksikan.

0: untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya?
1: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop adalah feeling good,
0: okay,
1: feeling nice, tentang persahabatan, tentang kebersamaan, nggak gampang menyerah gitu. Tapi di layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang gak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya. Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu. Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet paling enggak kita lebih punya empati yang mungkin sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negeri ini.
2: Okay. Lawan ke atas.
3: Tonjok atas.
2: Tonjok atas.
0: Kalau Mas Edi sendiri seperti apa?
4: Semoga ide liar kita ini, ide nekat ini bisa jadi angin segar ya untuk film Indonesia. Dengan temanya, dengan approach-nya, dengan eksekusinya. Jadi sesuatu yang baru dan kenekatan ini bisa dihargai sama penonton semua. Bisa melihat kerja keras kami untuk menghadirkan film yang berbeda ini.
0: Ya. Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
4: Amin.
0: Ya, at least ada lah si angin-angin segar itu.
4: Amin.
0: Semoga dari situ ya. Sekali lagi, tanggal 27 Agustus 2026. Boleh silakan mungkin diajakin lagi Sahabat Suara untuk menonton filmnya di bioskop, silakan.
1: Jangan lupa buat Sahabat Suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian.
4: Betul.
1: Kan? Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat untuk datang ke bioskop dan nonton Operasi Pesta Copet mulai tanggal 27 Agustus 2020. Nah, sikat.
0: Mas, ini ada yang mau tambahin lagi?
4: Udah ganteng suaranya.
0: Tau siaran.
4: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal.
4: Sama-sama, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Semoga seperti yang tadi diharapkan, filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita.
4: Amin.
0: Semua.
4: Jadi
0: kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya. Karena harusnya kita sama semuanya.
4: Betul.
0: Iya gak sih? Ya sekali lagi bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget Sahabat Suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
5: Aduh, gue penasaran deh.
6: Penasaran apa sih?
5: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
6: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
5: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang lagi mencari-cari tiket buat liburan atau business trip, coba cek dulu CityLink, karena sekarang lagi ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting adalah lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Caranya itu mudah banget, yaitu adalah waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Dan promo ini berlaku sampai dengan 23 November 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Dan juga, sebelum beli tiket, pastikan kamu udah login juga sebagai Link Miles member, dan kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan juga makin untung dong ya. Jadi ayo langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau bisa juga cek di citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa juga follow dan cek di Instagram @citylink.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Memainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Marga Indonesia.
1: Suara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Malema, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang mau belanja, ini aku sarankan belanja di Alfamidi aja, karena banyak banget promonya. Salah satunya adalah promo di mana Alfamidi lagi ada spesial Semarak ulang tahun yang ke-19. Jadi ada program

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isoro Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Hot FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Cass, My Chef in Crime, Cynthia Mariska.
1: Lagi-lagi bersama aku.
0: Iya, tapi kalau di cut ini gue pengennya lo ini ya, gesturnya detektif ya. Jadi tolong, gue ini sekarang jadi AKBP lo. Gitu gak sih ini? Gue gak tahu lagi. Sekarang gue lagi pengen Cynthia, ini saya ada kasus nih. Ini perlu atensi nih. Ini gimana nih menurut kamu?
1: Siap, Nen.
0: Ya, jadi kalau misalnya dalam syuting nih ya, ya kasusnya ini syuting nih ceritanya. Syuting yang disutradari sama Mas Sondang Pratama ini. Siap. Kamu ada momen pecah atau bloopers gak nih? Atau terkonyol yang bisa diceritain?
1: Siap, Nen.
0: Ya.
1: Siap, Nen. Izin bercerita, Nen.
0: Ya.
1: Untuk blooper sendiri mungkin saya akan mengatakan ini sedikit aib, Nen. Bukan aib juga, tapi suatu kebanggaan untuk saya, Nen. Karena saya mau megang kepala Sarah Sehan, Nen.
0: Serius, lu?
1: Siap, Nen.
0: Terus bagaimana tanggapan dia?
1: Kurang ajaran.
0: Kurang. Tapi kan itu syuting. Tapi kan itu harus. Enggak ya, ini lu bohong lagi ya sama gue.
1: Beneran, oh, kali beneran. Ini mah karena ada satu adegan yang mengharuskan saya untuk memegang kepala beliau dan siap dan.
0: Iya ya. Kalau tema serisnya sendiri kan lumayan dark tapi dibumbui sama riset forensik ya. Jadi ini kan kuliner apa riset forensik kuliner yang juga dalam gitu. Ini butuh brainstorming berapa lama tuh? Kamu ikutan brainstormingnya atau udah reading aja atau gimana?
1: Siap dan. Ini ada chat dari Adel, Nen.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ani-ani padel. Jangan dimasukin tolong.
0: Enggak, ini enggak bisa di-cut. Ini enggak bisa di-cut. Ini enggak bisa di-cut.
1: Bisa ya, happy. Bal.
0: Jadi gimana? Tadi aku jadi lupa itu aku nanya apa ya. Jadi tema serisnya kan lumayan dark ya, tapi dibumbui riset forensik kuliner yang dalam gitu. Ini brainstormingnya gimana? Observasinya berapa lama? Tadi kamu udah bercerita tentang cara berpikir polisi bagaimana?
1: Siap.
0: Udah gitu ceritanya juga masih fresh sama segala macam. Ada enggak yang belum diceritain?
1: Mungkin kalau yang belum saya ceritakan, proses workshop lumayan capek dan karena ada beberapa kegiatan atau adegan-adegan yang lumayan ekstrim dan.
0: Wah, adegan apa tuh? Oh ya, sorry. Iya ya.
1: Jangan diceritain dan. Siap dan.
0: Mestinya komandannya gak begitu.
1: Siap salah.
0: Siap salah. Oke, kita balik lagi ke mode biasa.
1: Siap dan.
0: Nah, ini ceritanya kan ada bumbu action sampai Vita sempat disekap tuh ya.
1: Betul.
0: Sama penyelundup dan ada tembak-tembakan segala. Disekap gimana tuh maksudnya tuh? Ini udah boleh dibocorin apa enggak nih? Gue cuma baca doang ya, jangan nyalin gue ya.
1: Jujur, disekap dekat. Teken dan kalau disekap ya kita lihat aja.
0: Yeah.
1: Sebenarnya saya yang disekap atau saya yang menyekap?
0: Bisa jadi.
1: Aduh,
0: kan hidup ini kan antara ngebungkus atau dibungkus kan? Maksudnya kalau lu ke nasi goreng,
1: betul.
0: Lu bilang bang, bungkus dong gitu kan?
1: Kalau dibungkus gimana?
0: Kalau dibungkus itu artinya lu lagi buka PO cistik kan? Oke, gue mau bungkus ya dua.
1: Kalau ngebungkus gimana?
0: Kalau ngebungkus tadi aku udah bilang, kamu ke tukang nasi goreng bilang bang aku mau bungkus kan gitu?
1: Oh
0: kan?
1: Gitu. Siap.
0: Iya.
1: Siap salah.
0: Nah, ini gue. Ini kan ada skripnya lo tembak-tembakan,
1: iya,
0: ada actionnya
1: betul.
0: Juga. Tembak-tembakannya lo sampai nembak nggak sih? Nembak beneran nggak sih? Maksudnya kayak ke shooting range gitu nggak sih?
1: Nggak sampai ke shooting range, cuma kan tadi aku bilang tadi ada workshopnya juga, jadi didatengin orang-orang yang memang sudah profesional, dikasih tahu bagaimana cara memegang senjatanya dan sebenarnya kalau nembak nih, realnya aku pernah sih ngerasain, tapi yang angin ya.
0: Oke.
1: Okay. Emang ada.
0: Ada kayak
1: vibrasinya tuh beda.
0: Vibrasi ya, bukan vibora atau.
1: Bukan. Okay. Jadi kayak ada recoilnya, recoil.
0: Jujur PUBG, ya ampun.
1: Ya kan? Untung pakai M4. Tapi nih aku megang, aku sempat megang M4 dan aku sempat megang pistol juga. Karena ada beberapa adegan.
0: Glock atau atau Desert Eagle.
1: Desert Eagle. Biasanya tuh main mode pistol ya, sama shotgun. Jadi aku coba beberapa senjata yang akhirnya ya aku terap pas ada adegan tersebut. Tapi kalau aku pribadi memang gak terlalu banyak sih. Malah yang lebih banyak si Bayu. Dia nih salah satu polisi.

0: New Yorkku yang agak janggal. Aku benci banget sama dia sih.
1: Lo sampai sekarang kamu?
0: Dan menurut aku dia berangkat ke sana karena emang ada alasan yang sangat kuat di baliknya gitu. Jadi ada something yang membuat dia bisa di titik itu.
1: Ya kalau tebakan gue sih, Anabel gue ya, orang-orang kayak gitu kan biasanya orang-orang yang berpotensi ya, orang-orang yang punya kapabilitas yang besar gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya dia ditaruh di suatu bidang, pasti kayaknya sih akan berhasil tuh. Ya ini kan Anabel gue ya guys, besok baru bisa lo tonton.
0: Betul. Iya kan? Analisa Gembel.
1: Analisa Gembel.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di

0: Salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iSuaraNetwork.com/streaming.

0: Indonesia masih barengan cast My Chef in Crime, dan di studio Iswara Jakarta juga kedatangan Mas Adi Guna alias Mas Igun, perwakilan dari Vision Plus. Hai Mas.
1: Halo.
0: Hai, ini kan tadi kita udah ngobrolin soal ceritanya, terus udah gitu soal pengalaman syutingnya, karakternya, apa segala macam. Ini kalau dari Mas Adi Guna, target penonton series ini kan luas banget, dari Gen Z sampai millennials gitu ya, yang suka misteri dan tontonan keluarga. Menurut Mas Adi Guna, apa sih menu utama atau dari daya tarik paling magis dari seri 8 episode ini, biar penonton tuh betah dan pastinya nonton terus gitu? Oh, silakan Mas.
1: Ya. Oke, jadi di My Chef in Crime ini, uniknya tuh penonton tuh gak cuma duduk manis sambil ngemil gitu mungkin. Mm-hmm. Tapi mereka tuh juga diajak ikut mikir dan nebak-nebak gitu. Oh. Karena satu petunjuk justru bawa mereka ke pertanyaan yang baru lagi gitu. Okay. Jadi bukan cuma penasaran siapa pelakunya gitu, tapi ada banyak lapisan cerita dan ada plot twist seru juga buat diikutin.
0: Ada plot twist seru ya. Saya nggak bisa ditanya sahabat suara karena baru bisa besok ditontonnya tanggal 14 di aplikasi Vision Plus. Nah, ini sebagai perwakilan Vision Plus, Mas Adi Guna kan ngerasa seberapa menantang produksi series ini. Apa yang bisa diceritain?
1: Menantang ya,
0: okay. Kan rumit tuh, detail masak-masakan di dapur sama elemen investigasi kepolisian. Si nyambung tuh sebenarnya kan. Nyambung banget kan.
1: Oke, okay, jadi My Chef in Crime ini kan Vision Plus Originals kita, yang kita udah mulai produksi tuh dari 2020 dulu. Udah banyak series. Kita tuh udah mencoba macam-macam genre.
0: Siap.
1: Gitu. Nah, emang lewat My Chef in Crime ini kita pengen coba sesuatu yang lebih fresh sebenarnya. Jadi makanya tadi dunia kuliner ketemu sama investigasi kriminal. Nah, di sini tuh kemampuan masak tuh justru jadi kunci buat mengungkap kasus pembunuhan gitu. Nggak cuma soal crime-nya, tapi ada drama keluarga.

0: keluarga, ada romance juga, dan ada action, ada tembak-tembakan.
1: Shotnya.
0: Ya, sebenarnya kalau ngelihat respons audiens sejauh ini tuh bagus banget gitu, dari mau dari sosmed, dari kemarin kita sempat ada event segala macam. Ya harapannya sih mudah-mudahan trennya terus berlanjut gitu, dan Vision Plus juga kedepannya bisa terus bikin cerita-cerita original yang makin beragam dan nggak takut coba sesuatu yang baru lagi kayak gini gitu sih.
2: Ya, kalau gitu terakhir banget.

banget nih kasih statement penutup buat anak-anak Gen Z dan millennials juga yang doyan misteri sama kuliner biar makin FOMO dan gak sabar nontonnya besok.

0: Nah, siapa duluan? Mau Mas Igun atau Mas Cynthia? Atau
1: dan akan menghadirkan topik-topik hangat yang bisa jadi bahan untuk celotehan bersama pasangan atau keluarga. Jangan lupa saksikan My Safe in Crime di Vision Plus.
0: Beuh, sedap. Mantap. Gimana Mas Igun?
1: Mas Igun harus ditambah.
0: Singkat Mas Igun.
2: Oke. Sebenarnya kapan lagi ngelihat Cynthia Mariska main tembak-tembakan gitu ya di sini.
1: Biasanya ngapain tuh?
2: Sama ya, My Chef in Crime ini kan Indonesia's first culinary crime thriller gitu. Jadi memang sesuatu yang patut untuk ditunggu lah gitu, untuk ditonton.
0: Maksudnya fresh, udah gitu thriller juga. Terus ini juga kayaknya kategori yang belum banyak dibahas di Indonesia gitu kan. Biasanya romcom, terus ya drama apa segala macam gitu. Iya. Oke, jadi besok sahabat suara atau sekarang deh, kamu itu download dulu aplikasi Vision Plusnya, di subscribe dulu. Besok boleh dikasih tahu nggak jam berapa bisa nonton? Atau 23.59 nih kayak bensin naik nih, bisa ditonton langsung.
2: Kita besok tuh kita actually langsung tayang ada 2 episode.
0: Oke.
2: Di jam 5 sore WIB.
0: Oh, jam gitu. Jam 17.00 WIB.
2: 17.00 WIB.
0: Ada 2 episode yang langsung bisa dinikmatin. Ada itu episode 7 sama 8 nih. Enggak, 1 2
2: dong. Habis dong.
0: 1 2 dong.
1: Jangan, kita mau trending dulu.
0: Kita mau trending dulu. Iya, masa 78, 1 2 dong. Jadi kalau boleh dikasih tahu sama sahabat suara, kira-kira kalau mau subscribe gimana caranya? Apakah gampang banget atau mungkin bisa di spill juga harganya gitu.
2: Oke.
0: Ya.
2: Oke, gampang banget gitu. Maksudnya download Vision Plus di App Store dan Play Store. Sebenarnya khusus pengguna baru justru bisa dapetin paket premium Vision Plus tuh gratis gitu. Satu bulan gitu. Jadi di paket premium Vision Plus ini udah bisa nonton episode 1 dan 2-nya juga gitu, My Chef in Crime.
0: My Chef in Crime besok bisa ditonton. Subscribe, langsung download Vision Plus. Terima kasih Mas Igun, terima kasih Cynthia. Semoga besok yang nonton langsung 14.500 ya. 14.522 lebih tepatnya.
1: Oke. Spesifik.
0: Terima kasih semuanya.
2: Siap.
3: Sedang mendengarkan Iswara suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB.

0: Tuh nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dikembangkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang gak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
1: Oh, jadi gitu.

semuanya nih. Aduh, seperti biasa kita awal-awal jam siaran ya. Lo boleh update-update posisi lo lagi di mana atau enggak lo lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin ada yang pengen lo ceritain di hari ini. Monggo, monggo ceritanya ke gue, karena nanti jam 9 malam bakal ada sesi curhat di Berani Terbuka sama Beril. Nah, seperti hari-hari gue siaran sendiri, gak ada temennya, kan lama-lama bosan juga. Dan kali ini di jam 8-9 gue kedatangan sebuah band isi, ya kayak model Cherry Bell gitu lah, alias cowok semua ini isinya. Nah, kita bakal ugal-ugalan bareng sahabat suara. Stay tune on 11.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita bentuk Silon 7 dulu. Silon 7. Silon 7. This one is the radio. Sikat.

0: Beberapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Gue puterin buat lo yang lagi di mobil berjalan pulang, atau mungkin masih di kantor, kayak masih lembur. Apa sih yang lo cari, sahabat suara? Dan yang udah sampai rumah juga, selamat beristirahat. Dan gue sekarang udah mulai live di TikToknya iswara.network. Ada sapa-sapa dulu, ada Coklat Pisang, ada Glenka. Hai Glenka, selamat malam. Bacain update juga yang ada di WhatsApp nih. Ada Ardi yang laporan weather info, katanya Semarang terang benderang. Semarang tuh gak pernah hujan ya, sahabat suara. Tapi kalau hujan tuh rasanya kayak rame banget gitu ya, kota kayak ada suara-suara. Tidak kalah sama siaran Beril malam hari ini, karena gue juga ditemenin sama abang-abangan gue, Stereo Gaming. Oke, laki semua ini, apa kabar abang-abangku?
1: Baik.
0: Kenalan dulu dong, atu-atu dong. Di mic, monggo.
1: Oke, salam kenal, nama gue Ray.
2: Oke, salam kenal, nama gue Doan.
3: Gue Leo. Gue Alvin.
0: Gue Dika. Oke, semoga happy siaran di sini, Bang. Udah ke radio mana aja sebelumnya? Di suara?
3: Iya.
0: Ya udah, kalau promo-promo mah di suara aja ya, sampai kapanpun. Nah, jadi buat semua band gitu, gak usah ke semua radio, tapi kita ke suara aja ya. Ada Zira, ada Kay from Jakarta Selatan. Apa kabar Kay? Ada, oh ada yang nanya Bang, mana yang jomblo? Coba kasih tahu. Mana yang jomblo, kata Glenn Kak?
1: Dia humbucker ya, Bang, jomblo.
0: Gitar. Tuh ada yang komen Stereo Gami, wede. Bang, Gami apa Gami, Bang?
3: Gami.
0: Stereo Gami. Oke. Okay. Gue pengen ngucapin selamat atas perilisan single lo yang terbaru. Judulnya Be My Dear. Ini single keberapa, Bang?
3: Single ketiga
0: lo. Ini tentang apa sih? Sampai akhirnya semua lagu yang lo tulis adalah lagu berjudul bahasa Inggrismu?
3: Enggak.
0: Nah ini berarti satu yang berbahasa Inggris.
3: Salah satu dari satu.
0: Berarti emang cuma satu ya. Dua. Be My Dear. Kenapa lo memutuskan untuk bahasa Inggris, dan boleh dijelasin artinya apa sih, Bang?
3: Jadi Be My Dear itu gue tulis. Ini sebenarnya lagu yang pertama ditulis buat Stereo Gami. Dulu ya buat gebetan.
0: Lu gak? Apa siapa? Ini siapa yang mau nembak gebetan waktu itu?
2: Siapa, Ray?
3: Ada sih orang yang gue liat di cermin sih. Jaya.
0: Ah, siapa?
2: Maksudnya dia sendiri.
0: Wah, masa nembak diri sendiri?
3: Enggak, maksudnya gue buat gue
0: sebenernya. Oh, buat lu.
3: Itu buat gebetan gue. Akhirnya gue nembaknya depan Indomaret sih. Ditolak sih.
0: Yah, elah. Emang? Berarti lo nembak setelah deket berapa lama waktu itu?
3: Setelah deket di tahun ketiga.
0: Tahun ketiga. Hah? Lo deket 3 tahun? Terus lo tembak?
3: Ada teman kerja. Tiba-tiba ada timbul-timbul percikan-percikan rasa gitu loh.
0: Emang kantor bahaya ya?
3: Bahaya.
0: Mungkin kalau yang lain relate gak sih sama lagu ini? Dari Be My Dear ini? Dari lu coba, Bang?
2: Relate gak sih?
3: Relate tuh.
0: Relate ya?
2: Kayaknya setiap orang relate.

0: gebetan.
1: Iya.
2: Pernah merasakan.
1: Kayak pakai mic dah bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar kayaknya ya. Kalau gue ngerasa
2: sorry,
1: gitu.
2: Sorry nih.
1: Apa kayak itu? Pakai headset juga nggak apa-apa. Iya. Gue lagi nungguin. Ya, coba apa sih lagu Be My Dear ini buat diri lo sendiri gitu bang? Maksudnya kayak pernah nggak sih lo ngalamin kejadian yang sama gitu?
2: Kalau Be My Dear itu kan tentang rasa kasih sayang sih, kayak tempat kita ternyaman

0: kayak gitu sih. Lebih ke orang tua juga bisa pulang ke rumah gitu. Tempat yang kita tuh merasa nyaman terhadap suatu kondisi gitu.
1: Karena dir itu kan sebenarnya artinya kan kayak yang tersayang. Betul, ya kayaknya ya. Iya, dan gak tersayang. Cuma pasangan gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Iya.
1: Kita akan bertanya-tanya soal single terbaru dari Stereogami ini, tapi after few hits sahabat suara, kita masuk ke Fish dulu sahabat suara, biar makin semangat di malam hari ini. This one is dalam hitungan. Ini cukup jarang gue putar di udara di 101.4 FM Suara Jakarta. But anyway, kita masih ngobrol sama Stereogami sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat lo yang pengen nanya-nanya langsung ke beliau-beliau ini, simpan nomor WhatsApp di 0816-114-1014. Ditunggu juga buat lo yang pengen update traffic atau kasih tahu lo lagi ngapain. Titip salam, monggo, anytime. Ditunggu ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Serio Rami.
0: Wede. Seru banget tadi obrolan off-air kita loh. Oh ini nih, siapa? Aku pengen nyapa-nyapa dulu yang di TikTok nih. Ada Bacang Hangat, ada Spice.
2: Keren-keren.
0: Keren ya username. Kreatif dia. Ada Spice juga. Oh iya iya. Tuh ada yang nyapa Pak Dohan. Iya oke. Oke, ini kita bakal ngomongin soal Be My Dear. Tapi gue pengen gue pengen meng-highlight lagi nama Stereo Gami dulu deh. Itu ada asal-usulnya gak, Bang?
3: Jadi Stereo Gami itu sebenarnya
0: kan dari kata-kata ya? Ada kata-kata Stereo Gami?
3: Iya, ada kata-kata. Bukan kata-kata sih, lebih ke ada yang
0: istilah.
3: Kata benda. Istilah dari musik ya.
0: Iya.
3: Jadi stereo itu kan
0: dibengkokin aja, Bang. Ini mic-nya. Apa lu nya gue bengkokin?
3: Iya, jangan. Kretek-kretekin.
0: Udah mulai kesel nih.
3: Jadi stereo itu dari stereo itu kan komponen musik ya. Komponen musik. Ya, itu. Karena kita band yang pasti di musik.
2: Ya, jadi kan missingnya kan stereo ya.
3: Betul. Iya, jadi itu pilihan nama yang kita ambil. Dan kalau gaminya itu jadi tahu kan kertas origami?
0: Tahu.
3: Ya, kertas origami itu kan dia bisa dilipat jadi suatu misalnya kayak burung-burungan atau apa bisa kita bisa kayak kita rangkai ya. Jadi stereogami itu istilahnya kalau disatuin itu kayak rangkaian musik, apapun itu musik yang kita dapat itu kita rangkai di stereogami kayak gitu.
0: Oh, berarti soal teknis ya, maksudnya
3: referensi. Jadi lumayan dari kita-kita semua tuh dengar lagunya tuh beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang kayak Siri ini lebih ke Beatles-Beatlesan dia dengernya.
0: Sabi.
3: Terus gue sendiri suka pop punk.
0: Wede.
3: Ya bling-blingan gitu.
0: Green
3: Day,
0: MCR
3: ya.
4: Jadi kasarnya gitu. Jadi kasarnya beberapa genre disatuin kita
3: secara gami ya.
4: Muncul nama secara gami.
0: Oh gitu. Tapi apa?
4: Nge-mix semua genre kita, background kita masing-masing ke dalam secara gami ini.
0: Oh anjir.
2: Karena semua musik kan pasti misinya stereo.
3: Iya.
0: Kalau di dance tuh Funky Papua tuh dulu tuh IMB.
3: Woi.

0: Anjay. Nah, kalau di
1: 40 60 snacks sih gitu kan.
0: Ah, iya iya. Boleh dong ceritain ini proses pembuatannya gimana sih? Apakah ada orang lain dari orang luar Stereogami yang involve di pembuatan si Bima
2: ini? Yang produksi ini tuh teman dekat atau teman lama namanya Gahara Eden Sutansyah dia. Dia anak Tomang.
0: Menjelaskan
3: lengkap lengkap
0: dia anak Tomang,
3: anak keberapa, anak keberapa,
2: tapi emang dia memang
0: misalkan nih gue ngobrol sama Apanturas gitu ya,
2: tapi dia memang orang lama musik sih.
0: Oh, orang yang,
2: ya dia tuh apa
0: abang-abangan musik,
2: abang-abangan lah, anak-anak IKJ.
0: Oh, IKJ.
2: Nah, dia tuh ngebantu tuh, dia ngeproduce, jadi gue bawa draft lagunya gue kesana sama dia, tapi gue udah secara progres Desi, nah dibantu tuh, dibantu garapnya secara komposisi drum, komposisi melodi.
0: Berapa lama proses pembuatannya, Bang?
2: Dari proses pembuatannya seminggu sih nih, untuk penggarapannya.
0: Oh, tapi memang dibuatnya udah jadi.
2: Udah karena dia diproduksi teman dia, jadi
3: udah mateng gitu lah
0: ya. Udah mateng ya. Kenapa milih Gahara untuk involve di project ini?
2: Karena enjoy sih pas kita lagi garapnya tuh. Enak lo tektokannya, terus sama-sama satu referensi, satu tongkrongan, jadinya dia semua tuh dia tuh semua yang ngeproduksi semua lagu Stereogami itu.
0: Oh, respect berarti.
3: Gara tuh salah satu orang yang ngenalin gue ke si Ray ini.
0: Oke. Terima kasih ada beliau, karena berkat beliau juga proyek-proyek ini juga berjalan dengan lancar. Gokil. Nah, gue pengen minta satu-satu dari personil Stereogami. Kira-kira Be My Dear ini lagu terbarunya Stereogami cocok didengerin pas lagi ngapain? Dari lu, Bang.
2: Kalau gue pagi-pagi lagi.
0: Gak boleh sama jawabannya ya.
2: Pagi-pagi. Pokoknya ini bagus buat kalau gue pribadi ya. Iya. Pokoknya story itu harus ada matahari sih.
0: Oh, Insta story nih, Sir.
2: Iya, pagi-pagi beraktivitas baru tuh. Dari intro depannya tuh, review lagunya tuh.
0: Oke. Jadi bisa membangun semangat ya. Mood booster ya.
2: Booster.
0: Oke.
4: Jangan lo ambil semua.
0: Nah. Cerita. Lu apa, Bang?
4: Gue dulu.
3: Oke, kalau gue sih
0: buat ngajar nih lagu.
4: Enggak. Buat senam.
3: Enggak.
0: Emang guru penjaskes beda ini guru penjaskes.

0: Jadi kalau gue denger ya, gue lebih suka ke musik, sound musiknya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya dengerin itu enaknya sambil motoran.
1: Oh.
0: Ya, pagi-pagi riding sambil riding gitulah, itu enak sih.
1: Ketawa bang.
0: Ya sekalian buat senam juga, senam SKJ.
1: Emang ini lagunya mood boosting banget lah ya. Buat pagi-pagi. Kalau lu silakan bang, dari lu.
2: Kalau gue kan ini ya, kalau gue tuh dengerin Be My Diri itu karena gue orangnya butuh
1: ngopi.
3: Enggak, sore ini Be My Direct kalau misal kita abis diterima, abis nembak.
1: Oh, binar-binar golden hour, happy. Sore,
3: musiknya happy, fun, liriknya juga relate, gue baru. Diterima nih cewek sama cewek gue kayak gitu.
0: Oh. Berarti lo udah berapa lama diterima sama cewek?
3: Yang enggak bukan.
1: Baca.
3: Kalau misalnya boleh dipikirin kan.
1: Baca orang mulu, gue buka nih.
0: Jangan dong.
1: Nah, maksudnya ini gue buka topik selanjutnya.
0: Betul. Maksudnya kayak gitu.

0: Oke, silakan Bang. Malam nih biasanya harusnya. Sore udah Bang.
1: Karena sering main sama anak, jadi tiap pagi itu buat setel lagu itu joget bareng sama anak. Jadi kayak happy-nya tuh berasa.
2: Berarti ini lagu child friendly juga.
1: Ya, all around.
2: All around. Oh, itu bioskop. Itu bioskop. Itu bioskop.
3: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bershock. Sama Stereo Gami. Apa lo tadi nanya apa makanan enak di sini?
1: Iya.
0: Gue selalu pesan tahu tek Pak Subari. Pak Subari. Enak. Lu ada orang Jawa Timur gak?
1: Enggak.
0: Kalau kalau tahu, kalau lu pernah makan tahu campur enggak sih?
2: Tahu campur tuh maksudnya gimana?
1: Pakai petis.
0: Pakai petis, ya, pakai petis, benar.
2: Petis tuh apa?
0: Ini nih.
2: Oh, betis. Oh. Pakai betis.
0: Betis.
2: Betisnya betis Carlos lagi.
0: Bukan Roberto Carlos. Kenceng banget itu. Gila tendangannya. Itu dia pakai jadi tahu ada telurnya juga dicampur gitu, tahu telur.
2: Oh.
0: Pakai bumbu betis, bumbunya hitam.
3: Udang itu petis itu
0: ya. Oh, oke.
1: Okay. Sama cilok depan bawah itu lu pernah nyoba enggak ya?
0: Cilok. Gua buat ganjal doang di depan.
1: Iya, yang lebih citos.
0: Atau di depan ini aja Bang ada nasi goreng enak. Gerobakan.
2: Gerobakan.
0: Heeh. Oh.
2: Boleh. Nasi goreng tek-tek.
0: Iya, nasi goreng tek-tek. Iya. Ntar cobain aja. Jadi kita ke lagu lagi yuk. Masuk ke lagu lagi. Ngobrolin soal single terbarunya Stereo Gami. Ini ada kalimat tentang seseorang yang menjadi tempat pulang. Ini menurut Stereo Gami seperti apa sosok yang bisa lo masing-masing sebut sebagai tempat pulang? Dari lo dulu deh Bang.
3: Karena gue udah berkeluarga, tempat gue untuk pulang adalah ya istri gue sendiri sih.
0: Yes, yes.
3: Jadi Be My Dear itu gue representasikan untuk istri gue sendiri.
0: Tapi emang abis nikah tuh istri nomor satu ya?
3: Iya benar, segalanya nomor satu.
2: Kok lo ngomongnya kayak gitu sih?
0: Lagu juga sih.
2: Oh, iya betul.
0: Kadang-kadang, wah sedih deh lo diceritain. Lo Bang, silakan.
2: Gue?
0: Tempat pulang lo apa?
2: Gue lebih ke nyokap sih yang pasti.
0: Oke. Okay.
2: Tempat pulang gue ya otomatis walaupun gue kan suka kayak naik gunung dan lain-lain. Ujung-ujungnya kangennya sama nyokap, pengennya ketemu nyokap gitu.
0: Berarti lu emang sedekat itu sama nyokap ya? Biasanya anak laki-laki itu dekat sama nyokap ya?
2: Apalagi gue bontot kan.
0: Oh lu ngomong jorok dah.
2: Enggak dong. Anak terakhir. Iya. Gue anak terakhir. Bungsu.
1: Tadi totnya kenceng banget.
0: Lu Bang, apa silahkan? Apa lebih ke apa? Mau dilanjutin gak?
2: Enggak, udah.
0: Oke, oke.
4: Sini. Gua ya rumah anak.
0: Ada. Kalau tempat deh, tempat pulang menurut lu selain rumah, tempat di mana lu kayak
2: tempat nongkrong mungkin
0: berkontemplasi
2: gitu ya.
0: Apakah kantor, apakah lu punya coffee shop yang spesifik
4: oh,
0: gitu.
4: Oh, gua ada coffee shop tempat.
0: Oh ya.
4: Tapi gua lupa namanya.
0: Kopi Ai.
4: Banget karena emang gua sering banget di situ buat kontemplasi, main laptop.
0: Oh,
4: dan lain-lain.
0: Wah, parah. Gitu-gitu. Padahal kalau ingat bisa jadi rekomendasi tuh.
4: Tepat. Jadi itu tempatnya tuh deket servis AC mobil.
0: Oke.
4: Okay. Banyak kan? Nah itu gue lupa. Sebelah situ
0: Tamhon nih. Eco Park. Tebet Eco Park.
4: Warmo, perempatan
0: Warmo. Warmo, iya.
4: Itu mundur.

0: mundur kemana?
1: Nah, gak tau berapa kilo.
2: Bener sih.
3: Oh, gue ya, tapi karena konteksnya gue masih sebagai manusia fana, ya kepomat sih itu rumah
1: teknis. Ujung-ujungnya
3: tempat pulang ke mana? Pomat, iya sih.
1: Lapangannya, di lapangannya.
3: Nonton SID. Kita pasti bakal main games ya. Nanti gamesnya akan gue jelasin seperti apa teknisnya. Tapi kita ke lagu dulu, sahabat suara. Gue punya bara suara kali ini, guna manusia. Sikat.

Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka.

0: Teguh Rizky dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari kos-kosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masih bersama Stereo Gami. Kita akan salah gua. Oke, kita akan main games bersama Stereo Gami. Ini judulnya, game-nya adalah si paling. Lo harus jawab di hitungan ketiga sambil nunjuk, misalkan siapa yang paling bucin. 1, 2, 3. Nunjuk sambil sebut namanya ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dan itu kan biar perfect gitu, kalau misalkan mau tampil harus latihan. Nah pertanyaannya, siapa yang paling sering telat latihan? 1, 2, 3.
3: Bang Rey. Ya teman-teman, saya saya terkenal on time.
2: On time. Alias. Telatnya berapa lama sih biasanya?
4: Gak lama.
5: Kita datang duluan, Rey itu terakhir.
2: Oh terakhir, iya. Tapi bukan berarti latihan jam 10 datang jam 11 gitu.
5: Gak, itu udah pecat. Waktu aja gak usah hargai.
6: Jadi ada momen kita mau Zoom meeting nih. Dia gue teleponin sampai 15 kali itu gak bangun-bangun.
7: Iya sih gue.
6: 15 kali gak bangun-bangun.
2: Gak kebangun tuh. Lo tuh yang tipikal tidur pelor gitu ya? Yang kayak, ada gue teman kayak gitu juga soalnya. Omong apa sih?
7: Pak, susah bangun.
6: Gue sampai ngechat nyokapnya.
7: Iya, didoain-doain.
6: Gue ngechat dia. Dan nyokapnya balasnya kapan? Pagi, bab. Zoomnya malam. Nyokapnya balasnya pagi.
2: Oh, zoomnya malam.
6: Iya, kan gue teleponin tuh malam. Dia nggak ngabar, maksudnya nggak ada kabar.
2: Pasti.
6: Gue ngechat tuh nyokapnya.
7: Itu gue nggak tidur sih, itu gue lagi robo sukmo sih sebenarnya.
2: Nongkrong di Gunung Kawi lo, ye.
7: Sekali tidur susah bangun.
2: Kagak klenik ya. Klarifikasi dong. Kenapa lo selalu datang terakhir? Enggak. Lo kenapa selalu datang terakhir deh? Santai aja.
7: Kadang yang zaman Jakarta macet sih kadang.
6: Masa sih? Itu enggak alasan sih, soalnya tempat latihan tuh deket rumah dia.
2: Oh, biasanya yang paling deket itu yang paling telat. Kayak nyantai gitu. Lo pindah rumah deh bang, lebih jauh coba. Lebih awal. Yang kedua, siapa yang paling perfeksionis saat rekaman? 1, 2, 3.
5: Bang Leo
2: udah bilang, Bang Rey. Kayaknya yang paling banyak Bang Leo deh.
6: Iya sih.
2: Apakah sifat perfeksionis lo emang udah dari dulu bagaimana bang?
3: Gue sebenarnya gak perfeksionis banget sih. Cuman kalau dalam bermusik tuh gue coba menyatukan lagunya supaya jadi bernyawa. Jadi makanya gue karena suka cerewet sama Dohan, main drum gue harus klop sama dia. Terus saya cerai juga gitar. Chord-chord yang menurut gue bisa ngehook di lagunya. Itu sih kalau gue cerewetin masalah musiknya ya. Masalah pemilihan nada ya, pemilihan teknis sih.
2: Oke. Ya pokoknya semoga lagu-lagu dari Stereo Gami semoga meluncur lebih tinggi ke atas. Amin. Oke, okay. Yang ketiga. Ini harus cepet ya. Kayak gue tau jawabannya deh. Siapa? Gak tau sih, gue juga gak tau, gue sok tau aja. Siapa yang paling gonta ganti pasangan? 1, 2, 3.
3: Dohan.
6: Dohan.
2: Dohan gitu ya udah cukup ya bang.
6: Astaga.
7: Langsung tuh pasti ini lo banyak
2: banget.
7: Bener tuh.
6: Enggak baik.
7: Gue ngomong apa nih?
2: Dulu.
6: Iya. Enggak juga sih, emang pada sok tahu aja nih orang.
2: Tapi lo dulu aktif nyari pasangan, kayak lu nggak bisa sendiri gitu orang ya nggak?
6: Oh nggak juga sih, nggak juga.
2: Oh iya.
3: Namanya perjalanan hidup ya.
6: Iya betul.
5: Boys will be boys lah.
2: Iyalah itu kan dulu juga. Mantan berapa bang?
6: Mantan dikit gue.
2: Oh berapa?
6: Berapa ya? Lima lah.
2: Lima. Hitungannya ya normal lah. Mantan gue 4.
6: Iya.
2: 4 atau 3 gitu gue lupa.
6: 40.
2: Aduh, ngapain lu? Gue kumpulin satu aula juga. Ini deh. Oke, keempat. Siapa yang paling dewasa? 1, 2, 3. Bang Leo.
5: Dewasa secara umur ya? Oh, iya. Tapi boys will be boys.
7: Iya. Tapi emang kita paling dituakan lah. Yeah. Dituakan di band.
6: Oh iya. Tapi sumpah di sini nggak ada yang dewasa.
2: Tapi itu enggak ya, ini ya, gue ganti yang paling berkarisma lah. Yang kayak auranya tuh kayak apa ya. Kalau di Fish tuh mungkin Baskaranya gitu.
6: Baskaranya. Kalau menurut gue udah clear masalahnya. Karena gue setiap semester itu kan setiap tahun ajaran baru itu kan berubah-berubah tuh jam ngajarnya gitu. Nah itu gue nentuin, ngasih tahu anak-anak gue bisa itu hari ini jam segini. Karena kalau guru itu kan gue datang harus pagi banget tuh, masuknya aja 7:30.
2: Loh, guru tuh gitu. Misalkan pelajaran penjelaskes jam jam 1 siang gitu. Ya lu tetap, masuk dari pagi.
6: Tetap dari pagi karena kan kita absen.
2: Oh gitu. Iya. Gua tahu.
6: Cuman penjelaskes jam 2 siang aneh sih.
2: Janggal sih ya.
6: Janggal
2: sih. Kecuali sekolahnya punya ini aula
6: ini
2: gitu.
6: Ini Indonesia rasa Afrika nih. Bener.
2: Dingin, udaranya dingin. Ah itu saja pertanyaan dari game sekali ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Stereo kami.
6: Thank you guys.
2: Panggung impian kalian dong di mana?
5: Glastonbury.
2: Panggung sama Rex nih ntar nih Glastonbury.
7: Satu benua Fuji Rock lah ya.
6: Fuji Rock.
2: Masuk sih, masuk sih Seragami ke Fuji Rock sih.
5: South by Southwest Australia boleh.
2: Eh sabi.
7: Fans
6: Walter
7: masih ada
6: nggak
7: sih fans
6: Walter? Masih ya fans masih tapi kan
2: masih. Coachella ide. Fontnya gede tuh yang bukan Coachella ada font gede font kecil.
7: Selamatan tuh tumpengan
2: langsung. Iya lah. Gue sih udah nggak bukan tumpeng lagi tuh yang lu iris.
6: Kayaknya lo gue kasih akses gratis sih.
2: Ide boleh gue.
7: Ingat nih tanggal
2: 13 Agustus. Ya pokoknya di Indonesia panggung apa? Pengen-pengen
7: Indonesia
6: Sondre lah ya. Sondre
5: Galin
6: Kastempor banyak sih.
2: Sons Project. Booth favorit kalian di Sons Project.
7: Kayaknya Kristalin deh. Haus panas.
2: Indobut. Yaudah kita bakal menarakan langsung lagu terbaru dari Serogami, Be My Dear, di 101.4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih abang-abangku.
6: Oke, thank you juga.
2: Sehat selalu, pokoknya yang penting bahagia biar bisa tetap berkarya.
6: Amin.
2: This one is from Stereogami, Be My Dear.

0: apa suara. Tadi seru banget ngobrol sama abang-abangan gue, gila. Ternyata juga ada yang rumahnya dekat rumah gue dulu, alias di Pomat ya guys ya. Nyapa-nyapa dulu nih yang gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Ada Spice, ada Dari, ada Butik, ada... semuanya masuk lah yang lagi di mobil ya. Temenin gue. Gue lagi pengen bahas soal... bentar, ini ada voice note masuk nih. Wih, dia udah ngirimin cerita. Ada yang ngirimin cerita. Tapi ntar, kita puterin voice note dulu ya.
1: BTW, request lagu Post Malone dan Sweli Sunflower. Thank you, Bir. Request.

0: Saya pos meloh.
1: Jadi gue pos melon.
0: Masalahnya platform ya banyak yang memboikot, tidak usah ada booth alkohol di festival-festival gitu. Gua tahu akan pasti akan mendapatkan banyak pro dan kontra gitu ya. Cuma yang pengen gua tanyain ke lo sahabat suara, ada enggak sih di luar alkohol ya? Ada enggak sih pesan-pesan dari lo sendiri untuk festival atau acara musik ke depannya? Misalkan lo pengen mereka tuh ngundang artis ini, atau enggak lo pengen mereka bikin fitur yang child friendly gitu, seperti yang terjadi di Pesta Pora. Pesta Pora punya Pecapowa namanya, jadi kayak ada playground untuk anak-anak kecil. Jadi buat pasangan-pasangan muda gitu yang udah punya anak, kayak Cristiano Ronaldo gitu udah punya anak. Baru nikah kemarin. Ya misalnya gitu, pengen nitipin anaknya di situ boleh. Lo pengen festival-festival nanti di Indonesia ke depannya pengen adain apa sih? Pesan-pesan buat festival-festival di Indonesia. Dear Festival, tolong dong titik-titik-titik-titik gitu ya. Sesuai yang ada di isi pala lo aja sahabat suara. Ditunggu, tinggal jawab aja ke TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live di sana. Ntar gue baca-bacain komen lo. Kita masuk dulu ke lagu yang semangat. Tapi ini artinya deep sih, jujur. Selamat sing along sahabat suara. And now, barengan sama Ari Lasmana.

0: Hana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Cameo Beach, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Yutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, bos-bosan gue ngejar Allah, disiplin gue. Ibadah, tapi lo tahu gak? Makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan.

Ternyata Suara Warga Indonesia, lagu terbarunya Bara Suara. Sementara enak juga dia, apalagi bagian-bagian terakhir. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Bara Suara tuh salah satu line up yang rajin banget tampil di festival-festival. Kita lagi ngomongin soal festival, sahabat suara. Ada gak sih pesan-pesan dari lo sendiri buat festival-festival yang ada di Indonesia? Ya, gue pengen bacain dari Aurel. Gue pengen ada locker yang banyak dan murah. Oh iya, beberapa festival udah ada sih tempat penitipan barang, cuma kayaknya akan lebih simple tuh locker ya, kayak kan lu kan males dong bawa-bawaan sambil joget-joget, sambil nonton. Jadi barang-barang lu taruh di locker gitu. Lu cuma bawa handphone, lu cuma bawa kipas. Wih, kipas tuh penting tuh. Kipas elektrik biar gak kepanasan, kipas portable. Sama tumbler. Ya, emang isinya apa sih? Kalau dari gue pesan buat festival, tolong dong adain penyewaan hoverboard. Misalkan kan beberapa festival itu kan venue-nya di G-Expo, yang luas gitu kan, yang panggungnya ada banyak. Nah, untuk dari panggung ke panggung tuh lo bisa naik hoverboard. Ser-ser. Tau gak sih hoverboard yang rodanya dua? Lo carinya di Google. Pengen tuh gue. Dari Indri Iswara, mana nih kakak? Jakarta. Gue juga lagi live di TikTok iswara.network ya, jadi ketemu di sana juga ya. Ini ada dari mana lagi ya? Dari Sarah, gue pengen ada charging station gratis di seluruh venue. Oh iya, charging station juga penting tuh. Ada sih beberapa yang, tapi adanya ini power bank portable yang disewa-sewain. Ini charging seru sih. Jadi kayak ada satu spot, terus banyak colokan gitu, lo tinggal colok di situ gitu kan. Ada sih beberapa juga yang charging spot, cuma kayak baru dikit gitu loh. Ada juga nih dari Dimas, gue pengen semua festival punya tempat duduk yang proper. Java Jazz no ada tempat duduk proper, tapi dia pengennya semua festival ya. Iya. Jadi ada spot yang duduk, nggak salah sih buat penyelenggara untuk kayak ngeluarin anggaran untuk nyewa banyak-banyak kursi gitu. Jadi ada tempat duduk. Tapi sekarang festival sih kayak udah, ya lu mau berdiri, kalau mau duduk tinggal ngemper aja di bawah, kebanyakan sih kayak gitu. Spice Dear Festival, kalau emang lo jual tiket 20.000, minimal kapasitas lo 40.000 kali ya. Oh, maksudnya harganya apa gimana nih? Buat lo yang pengen kasih pesan buat festival-festival di luar sana, ya. Menurut lo aja, kayaknya festival harus ini, harus ngundang ini, please. Gue belum pernah banget nonton artis ini di festival. Monggo, jawab aja di TikTok live iswara.network. Ini gue lagi siaran juga di sana, oke? Okay?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Makan bubur sumsum pakai kuah es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, di hari Jumat 14 Agustus 2026, hari Jumat, ayo kita semangat hari Jumat. Walaupun sepertinya keuangan mulai sekarat. Yang paling